Ya, di kata teman produa di jam 7 ini ya teman produa. Jadi bagiin dong ke kita-kita nih, apa nih yang lagi FYP atau enggak yang lagi rame di media sosial kamu-kamu semua. Nanti bakalan Ria bahas dalam 1 jam ke depan ini di apa kata teman produa. Dan kalian bisa komen-komen di semua media sosialnya kita ya teman produa. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok ya teman semua. Pokoknya semuanya lah. Dan kalian juga bisa interaksi sama kita-kita melalui via live chat di aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke deh teman Pro 2, di jam 7 kita bakalan ngebahas apa kata teman Pro 2, apa nih yang lagi rame dibahas di medsos kalian-kalian semua. Dan di pembahasan kita yang pertama di apa kata teman Pro 2 nih, spesial nih ya buat Kak Bi di Talango. Dia katanya pengen kita ngebahas seputar film. Film apa tuh? Nah ini katanya dia mau ngebahas film tentang anak-anak bambu ya teman Pro 2. Wow, ini jadi buat kalian-kalian ya yang mungkin lagi cari tontonan baru di bioskop. Ada film Indonesia yang bukan cuma menghibur kita doang nih teman Pro 2, tapi juga bisa bikin hati ikutan hangat. Yap, ikutan hangat, judulnya tentang anak-anak bambu ya teman Pro 2. Dan mulai tanggal 23 Juli nih dia bakalan tayang. Hari ini nih teman Pro 2, hari ini banget ya dia akan tayang di bioskop nih teman Pro 2. Well, film ini juga memang mengangkat cerita tentang arti keluarga yang ternyata gak selalu harus terikat hubungan darah. Jadi lewat kisah anak-anak yatim yang tinggal di sebuah rumah sederhana, kita diajak melihat bahwa kasih sayang, kepedulian, dan juga kebersamaan bisa menciptakan sebuah keluarga yang utuh. Konflik mulai muncul nih ketika rumah yang mereka tinggali terancam hilang karena perebutan lahan. Nah, dari situlah perjuangan mereka mempertahankan tempat yang dianggap sebagai rumah benar-benar menguras emosi ya teman Pro 2. Siap-siap nih, karena film ini bukan cuma bikin senyum tapi juga bikin kita merenung. Menariknya lagi, produser Elma Teana yang bilang kalau cerita ini terinspirasi dari kehidupan nyata loh teman Pro 2. Bahkan tim produksi juga bakal menggelar kegiatan sosial di 11 kota di Indonesia nih teman Pro 2, bersama anak-anak yatim sebagai bagian dari kampanye filmnya. Dan jadi pesan yang dibawa nggak cuma berhenti di layar bioskop doang ya teman Pro 2. Disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo, jadi film ini dibintangi oleh Ayu Sita, Sony Septian, Fairuz Arafik, M. Aditya Adiat, dan juga sederet aktor lainnya yang siap menyuguhkan cerita yang penuh makna nih pastinya teman Pro 2. Jadi kalau akhir pekan ini kalian pengen nonton film yang gak cuma seru tapi juga nyentuh hati, anak-anak bambu ini bisa banget masuk daftar tontonan kalian-kalian semua nih teman Pro 2. Ajak keluarga, sahabat, atau enggak orang tersayang kalian, karena kadang dari sebuah film yang sederhana kita bisa belajar tentang arti rumah dan arti memiliki seseorang yang selalu ada untuk kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke deh teman Pro 2, kita bahas di apa kata teman Pro 2 di topik yang kedua. Nah ini juga udah ada yang masuk di komen WhatsAppnya kita nih teman Pro 2. Bahas sejarah Hari Anak Nasional dong kak. Oke. Hari ini ya teman Pro 2, BTW nih selamat Hari Anak Nasional buat kalian-kalian semua. Dan 23 Juli Indonesia memang memperingati Hari Anak Nasional ya teman Pro 2, atau biasa kita singkat HAN nih teman Pro 2. Tapi jangan anggap ini cuma seremoni tahunan ya. Momen ini jadi pengingat kalau setiap anak Indonesia ini berhak tumbuh, belajar, bermain, dan mengejar cita-citanya di lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Kalian tahu gak sih teman Pro 2, Hari Anak Nasional diperingati memang setiap 23 Juli karena bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ya teman Pro 2. Jadi kemudian lewat keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984, tanggal ini resmi ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional. Dan di tahun 2026 ini tema yang diusung adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Artinya menyayangi anak bukan cuma soal memenuhi kebutuhan mereka doang ya teman Pro 2, tapi juga mendengarkan pendapatnya, memberikan dukungan, melindungi dari kekerasan, perundungan, eksploitasi hingga ancaman di dunia digital. Bahkan nih teman Pro 2, ada beberapa pesan keren yang diangkat di tahun ini. Mulai dari berani melawan bullying, bijak menyaring informasi sebelum di-sharing, membangun kesehatan mental anak, sampai menolak penyalahgunaan nafza. Nah, semua itu juga bertujuan supaya anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh, kreatif, dan juga siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi kalau kalian punya adik, keponakan, atau bahkan masih berstatus pelajar, ingat ya teman Pro 2, setiap anak punya hak untuk didengar, dihargai, dan dilindungi. Selamat Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini teman Pro 2. Jadi yuk sama-sama kita ciptakan lingkungan yang ramah anak, karena masa depan Indonesia dimulai dari senyum dan mimpi anak-anak hari ini.

Dan di apa kata teman Prodo yang terakhir, ada yang komen-komen juga di media sosialnya kita, katanya suruh ngebahas seputar calon ratu Spanyol nih Kak. Nah, ini memang iya sih ya, teman Prodo lagi rame banget di media sosial, bukan cuma soal kemenangan Spanyol di Piala Dunia kemarin nih, tapi juga foto Putri Leonor bareng adiknya Infanta Sofia saat memegang trofi juara dunia. Jadi yang bikin netizen ini nostalgia, foto ini ternyata mengulang pose ikonik mereka 16 tahun lalu ya. Tepatnya setelah Spanyol juara Piala Dunia di tahun 2010. Nah, bedanya kalau dulu Leonor ini masih bocah berusia 5 tahun, sekarang dia tampil dewasa dan siap dong menjadi calon ratu Spanyol di masa depan. Nah, buat yang belum tahu nih, Putri Leonor adalah putri sulung Raja Philip VI dan juga Ratu Letizia sekaligus pewaris tahta kerajaan Spanyol. Bahkan kalau nanti resmi naik tahta, Leonor bakal menjadi ratu yang memerintah pertama di Spanyol setelah lebih dari satu abad. Gak cuma disiapkan lewat pendidikan internasional di Wales ya teman Produa, Leonor sendiri juga menjalani pendidikan militer yang mencakup angkatan darat, angkatan laut, hingga angkatan udara. Jadi semua itu jadi bekal untuk memimpin kerajaan nanti di masa depan. Nah, yang menariknya lagi nih, meski statusnya sebagai calon ratu, Leonor tetap dikenal dekat dengan adiknya yakni Infanta Sofia. Keduanya sering tampil kompak dalam berbagai agenda resmi kerajaan, termasuk saat hadir langsung di final Piala Dunia di tahun 2026 ini, tepatnya di Stadion MetLife Amerika Serikat. Nah, foto viral mereka juga bersama trofi Piala Dunia pun jadi simbol perjalanan waktu ya teman Produa, dari dua adik kecil yang merayakan kemenangan Spanyol di tahun 2010 kini berubah menjadi dua putri kerajaan yang mewakili generasi baru di Spanyol. Wow, ini jadi bukan cuma trofi yang berhasil dipertahankan Spanyol, tapi juga lahirlah simbol baru harapan masa depan lewat sosok Putri Leonor.

Dan teman-teman kedua, balik lagi barengan Rian nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman-teman kedua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah, helm itu memang kecelakaan.

tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman berdua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.

0: LPK. Aku pilih kamu.
1: Di jam 8 teman Pro 2 dan masih barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Waktunya kita ngebahas APK kita, Aku Pilih Kamu. Dan udah ada 3 topik pilihan kita, diantaranya ada anak bahagia, Indonesia makin kuat. Yang kedua, masa depan hebat dimulai dari anak yang terlindungi. Dan yang ketiga, setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan bermimpi. Yap, APK kita temanya seputar Hari Anak Indonesia ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus barengan Ria. Kita bakalan ngebahas 3 topik itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Dan tema APK kita hari ini seputar Hari Anak Indonesia ya teman Pro 2. Nah, Hari Anak Nasional nih. Nah, dengan tema, dengan topik kita Anak Bahagia Indonesia Makin Kuat di topik APK kita yang pertama. Memang sih seputar Hari Anak Nasional bukan cuma soal bagi-bagi balonnya, lomba atau enggak foto bareng maskot ya teman Pro 2. Ada satu pesan yang menurut aku tuh keren banget, yaitu Anak Bahagia Indonesia Makin Kuat. Dan kalau sejak kecil seorang anak tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, didengarkan pendapatnya dan merasa aman, besar kemungkinan nih dia bakal jadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih tangguh dan gak gampang nyerah saat menghadapi masalah. Bahkan nih teman Pro 2, secara psikologis anak yang mendapat dukungan emosional yang baik cenderung memiliki kemampuan mengelola emosi dan dengan lebih sehat nih. Artinya mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang kreatif, produktif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, kalau kita lihat di Sumenep, bayangin semua anak mulai dari daratan sampai kepulauan seperti Kangean dan juga Masa Lembu punya kesempatan yang sama nih untuk belajar, bermain, bermimpi, dan juga mengembangkan bakatnya. Pasti keren banget dong ya. Beberapa tahun ke depan bukan nggak mungkin dong mereka yang hari ini masih duduk di bangku sekolah bakal jadi dokter, guru, nelayan modern, atlet, pengusaha, bahkan pemimpin yang membawa perubahan positif untuk Sumenep dan juga Indonesia. Jadi teman Pro 2, kalau kalian adalah adalah kakak, orang tua, guru atau bahkan teman, yuk mulai dari hal sederhana, dengarkan cerita anak-anak, beri mereka semangat, jangan mudah menghakimi dan ciptakan ruang yang bikin mereka merasa aman untuk tumbuh. Karena anak yang bahagia hari ini bukan cuma membangun masa depannya sendiri tapi juga sedang membangun masa depan Indonesia. Dan masih lanjut di topik APK kita nih teman Pro 2, nanti bakal kita bahas di topik kita yang kedua dan juga yang ketiga.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, toothpick, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Datang Pro 2 di APK, kita mau ngebahas di topik kita yang kedua tentang masa depan hebat dimulai dari anak yang terlindungi. Jadi masih dalam semangat Hari Anak Nasional ya, kita masuk ke topik yang ini. Kalau memang dengar kata terlindungi, jangan langsung kepikiran soal keamanan fisik aja ya teman Pro 2. Di era digital kayak sekarang, anak-anak ini juga perlu terlindungi dari cyberbullying, ujaran kebencian, eksploitasi di internet, sampai pernikahan usia dini yang masih terjadi di beberapa daerah. Dan tahu gak sih kalian nih teman Pro 2, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang tumbuh di lingkungan yang aman dan juga penuh dukungan cenderung lebih percaya diri, lebih berani mencoba hal baru, dan juga punya kesehatan mental yang lebih baik. Mereka ini bisa fokus belajar, mengembangkan bakat, dan juga mengejar mimpi tanpa dihantui rasa takut. Nah, kalau kita dilihat di Sumenep sendiri nih ya, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, setiap anak punya hak yang sama untuk tumbuh dengan bahagia dan juga merasa aman. Mereka seharusnya sibuk belajar, bermain, berkarya, dan juga merancang masa depan mereka, bukan justru menghadapi kekerasan, perundungan, atau kehilangan kesempatan sekolah karena menikah di usia anak-anak alias usia dini. Nah, disinilah peran kita semua nih teman Pro 2, sebagai kakak, teman, guru, orang tua, bahkan sesama Gen Z nih, kita bisa mulai dari hal sederhana. Jangan ikut membuli, berani membela teman yang jadi korban, dan jangan ragu melapor kalau melihat anak mengalami kekerasan atau perlakuan yang merugikan. Karena tidak ada masa depan yang hebat kalau masa kecil dipenuhi rasa takut. Tapi kalau setiap anak merasa aman, didukung, dan juga dilindungi, mereka ini bisa tumbuh menjadi generasi yang kuat dan juga siap membawa Sumenep, bahkan Indonesia, menjadi lebih maju lagi.

0: Kawan Pro 2, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya Deep Talk itu menjadi penting. Deep Talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, Deep Talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, Deep Talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat Deep Talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Aku Pilih Kamu.
1: Nah teman Pro 2, udah gak kerasa dong ya, kita udah sampai di topik yang terakhir di APK kita hari ini dalam rangkaian spesial Hari Anak Nasional 2026. Memang temanya sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan bermimpi. Jadi setiap anak lahir dengan potensi yang berbeda-beda. Ada yang jago olahraga, suka menggambar, hobi ngoding, bercita-cita jadi dokter ya teman Pro 2, jadi dokter lah, guru, musisi, bahkan astronot ya teman Pro 2. Dan semua mimpi itu layak didukung, bukan dipatahkan. UNICEF juga menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Ketika anak diberi ruang untuk belajar, didengar pendapatnya, dan juga didukung mengejar cita-cita, mereka bakal tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tangguh, dan juga berani menghadapi tantangan. Nah, kalau kita bicara di Sumenep, mungkin masih ada anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan atau enggak desa yang harus menempuh perjalanan jauh demi sekolah. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jarak bukan alasan untuk membatasi mimpi. Anak-anak di daratan, di Kangean, Masalembu, Pesapeken, atau dimanapun mereka berada, punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, gizi yang cukup, serta kesempatan meraih masa depan yang lebih baik lagi. Nah, sebagai generasi muda, kita ini juga punya peran penting ya teman Pro 2. Jadi yuk saling menyemangati, jangan meremehkan mimpi teman, dan percaya bahwa anak daerah pun bisa bersaing di tingkat nasional bahkan dunia. Karena Indonesia yang hebat lahir dari anak-anak yang berani bermimpi dan juga mendapat kesempatan untuk mewujudkannya. Selamat Hari Anak Nasional 2026 ya teman Pro 2. Terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut bermimpi setinggi langit. Siapa tahu nih pemimpin masa depan Indonesia sedang mendengarkan siaran Ria hari ini.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, kata kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Dan teman Pro 2 di Muda Ngide masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan juga masih barengan Ria yang bakalan nemenin kalian-kalian semua di jam 9 ini ya teman Pro 2. Nah, Muda Ngidenya kali ini temanya seputar anak muda dong ya pastinya. Memang sih ya kalau ngomongin hiburan anak muda sekarang pasti gak jauh-jauh dari main game lah, nonton live streaming lah, atau gak nongkrong di platform digital favorit. Seru sih ya teman Pro 2, tapi ternyata ada satu hal yang wajib kita waspadai. Sekarang judi online gak lagi muncul terang-terangan lewat situs yang mencurigakan. Modusnya makin rapi banget nih teman Pro 2. Ada yang menyelip di siaran langsung, promosi lewat komentar, sampai memanfaatkan fitur donasi virtual. Bahkan ada juga yang menyusup ke dalam game dengan embel-embel cuan cepat atau main dikit untung banyak. Nah, ini juga menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, pelaku judi online kini memang menyasar ruang digital yang banyak digunakan anak muda. Tujuannya sih sederhana ya, bikin kita penasaran terus pelan-pelan tergoda deh untuk mencoba. Padahal sekali masuk ke dunia judi online yang dipertaruhkan bukan cuma uang tapi juga waktu, fokus, bahkan kan nih masa depan kalian. Jadi teman Pro 2 jangan gampang percaya kalau ada yang bilang bisa menang terus atau kaya dalam semalam. Nah, di balik promosi yang kelihatannya seru, bisa jadi ada jebakan yang sengaja dirancang nih buat menarik korban baru. Jadi yuk tetap jadi generasi digital yang cerdas ya teman Pro 2. Main game boleh, nonton stream favorit juga oke ya teman Pro 2, tapi jangan sampai hiburan berubah jadi penyesalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

teman-teman Pro 2, kita masih ngomongin seputar judol, pinjol ya teman Pro 2 termasuk narkoba nih. Jadi kalian semua pasti pernah dengar istilah efek domino ya. Nah itu juga bisa terjadi saat seseorang terjebak judi online. Awalnya mungkin cuma iseng deposit sedikit, berharap menang nih, berharap menang besar. Tapi saat kalah muncullah keinginan buat balas modal. Nah disinilah masalah mulai membesar. Banyak orang akhirnya tergoda menggunakan pinjaman online ilegal demi bisa bermain lagi. Padahal bunganya tinggi, penagihnya nggak manusiawi, dan juga bikin masalah keuangan kalian ini makin rumit lagi. Nah menurut Satgas pasti OJK nih teman Pro 2, ribuan pinjaman online ilegal sudah ditutup karena merugikan masyarakat. Nah sayangnya pelaku terus bermunculan dengan berbagai nama dan modus baru. Yang lebih mengkhawatirkan lagi nih, tekanan karena utang dan juga stres bisa berdampak pada kesehatan mental. Sebagian orang akhirnya mengambil keputusan yang salah, termasuk mencari pelarian melalui penyalahgunaan narkotika. Jadi teman Pro 2, jangan biarkan rasa penasaran sesaat menghancurkan masa depan yang sudah kalian bangun. Dan ingat, menang besar itu belum tentu nyata, tapi kerugian finansial, stres, dan hilangnya kepercayaan orang-orang terdekat kalian ini bisa benar-benar terjadi. Jadi lebih keren jadi anak muda yang bijak ya teman Pro 2, mengelola keuangan daripada mengejar keuntungan instan yang penuh resiko.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, Tolol Produa, sekarang pertanyaannya gimana sih cara mengenali kalau sebuah konten ini ternyata ke promosi judi online? Nah, yang pertama, hati-hati kalau ada streamer atau kreator yang terus-menerus menunjukkan kemenangan besar sambil mengajak penonton ikut lewat tautan tertentu. Apalagi kalau muncul kalimat seperti deposit kecil, cuan gede, atau 100% gampang menang. Kalau terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya memang bukan kenyataan ya, teman berdua. Yang kedua, waspadai game yang memaksa pemain mengeluarkan uang asli untuk memutar roda keberuntungan atau membuka kotak misteri yang hasilnya bisa diuangkan kembali. Nah, mekanisme seperti ini nih patut dicermati karena bisa mengarah pada unsur perjudian. Yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan grup eksklusif atau komunitas berbayar yang menjanjikan bocoran taruhan atau prediksi kemenangan. Jadi, jangan sampai nih teman Produa kalian-kalian rasa penasaran kalian malah mengalahkan logika. Internet itu penuh informasi yang bermanfaat ya teman Produa, tapi juga penuh jebakan. Makanya selalu cek dulu sebelum klik, pikir dulu sebelum transfer, dan jangan mudah percaya sama janji keuntungan instan. Karena di dunia digital sikap kritis adalah perlindungan terbaik kalian.

0: Dan teman-teman dua, balik lagi barengan Ria nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman-teman dua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal nama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman-teman dua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman-teman dua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Pro 2, setelah kita ngebahas panjang soal modus judi online, sekarang saatnya kita ambil sikap ya teman Pro 2. Jadi sebagai generasi muda, kita punya kendali penuh terhadap apa yang kita tonton, mainkan, dan bagikan di media sosial. Jangan sampai ruang digital yang harusnya jadi tempat belajar, berkarya, dan juga mencari hiburan malah dipenuhi konten yang merugikan. Kalau kalian menemukan indikasi promosi judi online di live streaming, media sosial atau enggak game, jangan diem aja ya teman Pro 2. Gunakan fitur report yang tersedia di platform tersebut atau laporkan melalui kanal resmi pemerintah seperti aduan konten. Nah, kalau ada teman yang mulai terjebak pinjaman online ilegal atau terlihat mengalami tekanan karena masalah finansial, jangan dijauhi. Ajak ngobrol, dengarkan ceritanya, dan dorong untuk mencari bantuan dari orang tua, guru, dan juga tenaga profesional jika diperlukan. Jadi teman Pro 2, ingat satu hal, uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan, kesehatan mental kamu, dan masa depan kamu jauh lebih berharga daripada iming-iming kemenangan sesaat. Jadi yuk, jadi generasi yang cerdas, kritis, dan berani bilang tidak pada judi online dalam bentuk apapun ya teman Pro 2. Well, sampai ketemu di obrolan berikutnya. Riap harus pamit undur diri di tempat Pro 2 karena sepeda sudah ada di hujung waktu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:50. Tapi jangan kemana-mana dong, RRI Pro 2 Sumenep bakal masih lanjut nemenin kamu di Santai Siang, karena nanti bakalan ada Kak Anis yang bakalan nemenin Santai Siang kamu.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat, teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya, sebelum kalian request-request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Kita update informasi dulu di Info Pro 2. Kabar pertama teman Pro 2, Persepam Pamekasan U17 memasang target tinggi pada ajang Piala Suratin U17 Jawa Timur 2026. Meskipun bertanding dengan waktu persiapan yang relatif terbatas, tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati Muda ini mengandalkan jajaran talenta muda asli Pamekasan yang lolos dari proses seleksi yang ketat. Manajemen menilai perkembangan tim terus menunjukkan tren yang positif, terutama dalam peningkatan kondisi fisik, pemantapan taktik, dan juga penguatan kerja sama tim. Manajer Persepam Abdul Razak menyatakan bahwa antusiasme dan semangat juang para pemain menjadi modal utama dalam mengarungi sengitnya persaingan di tingkat provinsi. Kabar lainnya teman Pro 2, upaya memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum terus dilakukan di Kabupaten Sumenep. Salah satunya melalui kegiatan silaturahmi yang dilakukan Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentano dengan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep di Kantor Pengadilan Negeri Sumenep. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari langkah mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan juga berkeadilan. Dan kabar lainnya teman Pro 2, warga Dusun Bratan, Kecamatan Panyepen, Kecamatan Jerengi, Kabupaten Sampang kini merasakan perubahan besar setelah program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 menghadirkan tandon air berkapasitas 750 liter. Kehadiran tandon ini memastikan pasokan air bersih mengalir sepanjang waktu bagi masyarakat. Kepala Dusun Bratan, Samian, menyampaikan rasa syukur atas fasilitas baru tersebut. Sekitar 100 jiwa di dusun tersebut kini terbantu dengan distribusi air dari tandon yang memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Prodo FM Sumeneb. Teman Pro 2 Melisa Darusman resmi merilis album terbarunya yang bertajuk Beda di tanggal 22 Juli lalu ya. Nah, album ini menjadi karya terbaru Melisa yang mengangkat cerita tentang perjalanan emosi, hubungan antar manusia, hingga proses menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Lewat Beda, Melisa menghadirkan lagu-lagu yang lahir dari pengalaman dan juga refleksi pribadi. Dia menggambarkan album ini sebagai ruang yang lebih jujur untuk mengungkapkan berbagai perasaan yang selama ini sulit disampaikan hanya melalui kata-kata. Tema yang diangkat juga terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari dinamika sebuah kehidupan, sebuah hubungan ya, terus proses memahami diri sendiri hingga belajar menerima bahwa setiap orang itu punya cara pandang dan perjalanan hidup yang berbeda. Dari sisi musikal, Beda tetap mempertahankan ciri khas Melisa Darusman lewat aransemen pop yang hangat dan juga lirik-lirik reflektif. Perpaduan keduanya membuat setiap lagu terasa lebih intim ya, sekaligus mudah dinikmati oleh para penikmat musik.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Radio Sumeneb, Your Update Music Station.
1: Wow, ini yang udah masuk di WhatsApp-nya kita banyak banget. Selamat siang buat Kak, siapa nih? Kak Firly. Hai Kak Firly, apa kabar kamu? Ya, ditunggu ya lagunya dari Sherina. Boleh, bentar lagi ini puterin, udah disiapin di playlist. Ada juga selamat siang buat Kak Maria. Kak Maria, ditungguin ya lagunya ya. Bentar lagi yang disadirkan buat kamu. Nah, ada Kak Noxey yang katanya ingin dengerin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat Maria, semangat terus kerjanya katanya. Dan buat kakak penyiar, semangat terus siarannya Kakak Maci. Sama-sama ya buat Kakak Aurelia. Oke, ditungguin ya. Ih, pada suka lagunya Selena Grace semua ini ya. Terus Kak, siapa nih? Kak Skinty. Aduh, namanya bukan nama asli ini pasti ya. Username-nya sih namanya. Oh, namanya Sarah ternyata. Oke. Hai Kak Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Lenor. Katanya pengen dengerin lagu ya. Haha. Boleh. Ditunggu ya. Terus siapa lagi nih yang udah masuk? Selamat siang Kak, aku request lagu boleh enggak? Boleh dong ya, request lagu apa kamu? Kak siapa ini? Kak Lara mau request lagu apa? Silahkan, yang penting yang baru ya. Kalau yang udah 8 tahun lalu enggak bisa, enggak ada udah di playlist kita, oke? Terus ada lagi yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang haha. Ada Kak siapa nih? Kak Main. Oke, ditungguin ya. Tapi Anis puterin dulu lagu dari ini Selena Grace ya buat kalian semuanya yang Sumpah Mati tadi yang udah request juga, selamat mendengarkan buat kalian.

0: Di tengah timeline yang isinya debat, drama, dan beda pilihan, kita diingatkan tentang persatuan. Indonesia itu isinya bukan cuma satu warna. Ada banyak suku, agama, gaya hidup, bahkan selera kopi. Tapi justru di situ istimewanya. Persatuan bukan berarti harus sama, tapi saling mengerti dan saling jaga. Anak muda sekarang punya peran besar loh. Dari cara ngomong di media sosial, cara beda pendapat, sampai cara kita nggak gampang ke-trigger hoax. Karena Indonesia kuat bukan cuma dari gedung tinggi, tapi dari pikiran yang dewasa dan hati yang sama-sama cinta negeri.
1: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.

0: sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist.

0: Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Sumedang, Your Update Music Station.
1: Selamat kembali ke Merodi Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Gracie Abram resmi merilis album yang bertajuk Daughter From Hell. Yang dimana pemilihan judul ini, teman Pro 2 mengacu pada kenangan masa remajanya yang penuh gejolak dan pemberontakan. Nah, para penggemar dengan antusiasme tinggi menyambut perilisan album ketiganya ini setelah namanya semakin melejit sejak 2023 lalu. Teman Pro 2, melalui akun Instagram pribadinya, Gracie Abram mengungkap rasa terharu dan bahagianya terhadap penggemar yang sangat hangat menerima album barunya. Selain mengumumkan perilisan album barunya itu, penyanyi kelahiran Amerika Serikat 1999 ini juga mengunggah cuplikan video pendeknya dari salah satu lagu dalam albumnya. Bahkan terkait unggahannya tentang pengumuman perilisan album baru juga, selain disambut hangat para penggemar, sejumlah penyanyi seperti Olivia Rodrigo, Katy Perry, dan juga aktris Lily Collins juga gak kalah antusias nih meninggalkan komentar di Instagramnya Abram. Jadi mereka pada menantikan teman Pro 2. Oke deh, sukses terus deh untuk Gracie Abram ya, ditunggu karya-karya lainnya.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, teman Pro 2, ada kabar lainnya nih dari band rock kenamaan asal Kanada, Nickelback, yang resmi mengumumkan perilisan album studio ke-11 yang bertajuk Everything Under the Sun. Single utama sekaligus sebagai langkah awal dan pembuka albumnya yang bertajuk Rattle the Cage. Ini sudah bisa dinikmati para pendengar ya. Dan single terbaru band yang beranggotakan Kate Kroger, Ryan Peek, dan juga Mike Kroger serta Daniel Adair itu hadir dengan komposisi musik rock yang lebih kuat dan juga berat. Bahkan single tersebut teman Pro 2 juga menghadirkan kolaborasi menarik dengan John Five, gitaris ternama asal Amerika Serikat. Vokalis Nickelback, Kate Kroger, juga mengungkapkan bahwa album ini merangkum seluruh identitas musikalitas band yang sudah terbentuk selama lebih dari 30 tahun ini. Wow, udah lama banget ya. Kalian tahu nggak band ini? Kalau Aris tidak familiar ya, karena juga kalau band rock tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu ngikutin, apalagi yang berasal dari Kanada sana. Tapi buat fans-fansnya mungkin ini penantian kamu, teman tua dua, akhirnya mereka itu merilis album studio ke-11-nya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Roto Hits List.
1: Teman Pro 2 Ellie Brooke memperkenalkan single terbarunya berjudul Baby Girl yang resmi dirilis 17 Juli kemarin ya melalui Rising Sun Production. Lagu ini menjadi rilisan solo terbarunya setelah berkolaborasi dengan DJ Buddha dalam lagu Dignity pada tahun 2025. Dalam penggarapannya, Baby Girl ditulis bersama dengan Alvaro Rodriguez, Omar Tavares, Lita, dan Troy Scott. Sementara kursi produser diisi oleh Faro. Nah hasilnya lagu ini menghadirkan karakter musik pop yang dipadukan dengan sentuhan Latin dan beat dance yang energik. Lewat Baby Girl, Ellie Brooke menampilkan sisi dirinya yang lebih percaya diri dan berani. Teman Pro 2, vokal khasnya dipadukan dengan melodi yang mudah diingat membuat lagu ini terdengar ringan namun tetap membawa pesan yang kuat. Lirik Baby Girl mengangkat tema tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam sebuah hubungan, dan Ali ini ingin menyampaikan bahwa kepercayaan dan kedekatan tidak diberikan begitu saja, tapi harus dibangun melalui usaha dan juga komitmen yang nyata.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah, maaf ya yang kemarin, gak apa-apa, udah, gak usah ingatin lagi. Nah, biarin aja, mau apa, minta.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Prodi FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Nah, hari ini kita bakal meneropong satu tren bisnis yang lagi booming banget di kawasan Asia Pasifik, khususnya di negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, hingga Singapura. Tren ini namanya Upcycle Fashion Studio atau Studio Fashion, Studio Refashion. Jadi beda ya sama thrifting atau sekedar jualan baju bekas biasa. Bisnis ini mengambil baju-baju bekas, kemudian kain sisa industri atau pakaian lama yang sudah tidak terpakai, kemudian dibongkar dan didesain ulang menjadi barang fashion baru yang sangat unik, high fashion, dan cuma ada satu di dunia. Jadi kalau laporan pasar global menunjukkan bahwa industri fashion sirkular dan daur ulang di Asia Pasifik itu sedang mengalami peningkatan pesat karena Gen Z di Asia itu makin sadar pentingnya keberlanjutan lingkungan tanpa harus mengorbankan gaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, teman produk, kenapa sih ide bisnis ini bisa dibanget dan bernilai ekonomi tinggi? Karena Gen Z hari ini bukan cuma beli barang berdasarkan merek, tapi berdasarkan nilai atau value di balik produk tersebut. Nah, kita adalah generasi yang paling sadar akan isu krisis iklim dan limbah tekstil. Dengan mengubah jaket denim bekas menjadi tote bag keren ya, atau menggabungkan dua kemeja lama jadi satu gaun dengan gaya deconstructed, kamu tuh gak cuma menyelamatkan lingkungan dari penumpukan limbah kain, kamu juga menciptakan nilai tambah ekonomis yang fantastis. Baju bekas yang harganya puluhan ribu rupiah, kalau disentuh dengan kreativitas dan teknik jahit yang estetik, nilainya itu bisa melonjak sampai ratusan ribu ya, bahkan jutaan rupiah, teman pro 2. Riset dari McKinsey and Company mencatat kalau konsumen muda Asia makin memprioritaskan merek lokal yang memiliki komitmen pada prinsip keberlanjutan lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, teman Pro 2, gimana nih cara anak muda Indonesia mengeksekusi ide usaha mikro kecil dan menengah ini? Nah, tenang ya, kamu tuh nggak harus langsung punya pabrik atau modal miliaran rupiah. Langkah pertama mulai dari skala terkecil dulu. Manfaatkan pakaian lama di lemari kamu sendiri ya, atau cari bahan baku pakaian bekas berpotensi di pasar lokal. Nah, selanjutnya asah nih kemampuan visual dan eksekusi. Kamu bisa belajar teknik jahit dasar, patchwork, atau bahkan kolaborasi bareng penjahit lokal di sekitar rumah kamu yang butuh pekerjaan tambahan. Selanjutnya, manfaatkan kekuatan media sosial seperti TikTok dan Instagram buat membagikan proses pembuatannya atau behind the scene. Anak muda sekarang itu sangat menyukai konten transformasi produk dari bahan yang tidak berguna menjadi barang yang sangat modis. Kuncinya ada pada penceritaan produk yang kuat, teman produa. Indonesia itu kaya banget ya sama tekstil tradisional dan kebudayaan yang unik. Bayangin aja kalau kain perca batik atau tenun lokal digabungkan sama bahan streetwear modern menggunakan konsep daur ulang ini, produk kamu tuh nggak cuma bisa menguasai pasar lokal aja, tapi punya potensi besar menembus pasar internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terus mendorong anak muda untuk masuk ke sektor ekonomi kreatif berbasis keberlanjutan karena subsektor kriya dan fashion adalah salah satu penyumbang terbesar ekonomi nasional. Nah, jadi tunggu apa lagi nih teman Pro2? Jangan cuma jadi konsumen di tengah gempuran tren luar negeri. Saatnya kamu yang ambil peran jadi kreator dan juga pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang berdampak positif bagi bumi.

Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan juga

0: acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: 94,6 RRI Pro DFM, semangat teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 pelatih timnas Indonesia John Herdman mengatakan skuad Garuda untuk Piala AFF 2026 masih belum final. Dia menyebut proses seleksi pemain masih berlangsung meskipun puas dengan kerja keras para pemain selama pemusatan latihan. Herdman menjelaskan tim pelatih masih akan mengevaluasi seluruh pemain sebelum menentukan 23 nama yang akan didaftarkan sesuai dengan aturan turnamen. Seleksi akan terus dilakukan selama sesi kedua training center di Bali dan semua pemain ini masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan masuk ke dalam skuad akhir. Keputusan akhir akan diambil berdasarkan perkembangan pemain selama latihan, mulai dari kondisi fisik, pemahaman taktik, hingga kesiapan menghadapi Piala AFF 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: hari gini belum bisa bahasa Inggris? Bahaya! Ayo belajar bahasa Inggris seru bersama Kasitolani English Course, tempat kursus bahasa Inggris yang siap membantu belajar dengan mudah, menyenangkan, dan pastinya efektif. Tersedia kelas untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, hingga umum. Didampingi pengajar yang berpengalaman dengan metode belajar yang interaktif, sehingga kemampuan listening, speaking, reading, dan writing semakin meningkat. Jangan ragu untuk mulai belajar bahasa Inggris hari ini. Wujudkan impianmu bersama Kasitolani English Course. Hubungi 0852-3113-5599.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kita, generasi yang katanya paling mulai digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
5: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
6: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
7: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: up. I don't wanna give up.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Teman Pro 2, Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur. Ya, kemenangan meyakinkan ini memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Dan Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meskipun demikian, kiper Laila Mashkuroh sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Kemenangan 5 gol tanpa balas memastikan Indonesia meraih gelar kedua sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF Putri. Satoru Mochizuki kembali mengantarkan Garuda Putri menjadi kampion. Setelah sebelumnya juga membawa Indonesia menjuarai turnamen pada edisi 2024, keberhasilan ini memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championship 2027, sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos, teman Pro 2.
3: Karena

0: Pro 2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tem Pro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik. Kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang. Prodia santai siang.
1: Teman Prodia, Persuma Madura City memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim asal Kabupaten Semenep itu tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manager meeting yang telah dilaksanakan. Sekretaris ASKA PSSI Semenep, Eko Sulistyo, mengatakan Persuma Madura City berada dalam satu grup bersama dengan Persebaya Surabaya, Persib Pamekasan, dan juga Persesa Sampang. Meskipun menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis tim mampu bersaing. Dan menurut Eko, optimisme ini didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan tim selama hampir 3 bulan menjelang bergulirnya kompetisi. Masa persiapan itu dimanfaatkan untuk membangun kekompakan tim, meningkatkan kondisi fisik, serta mematangkan strategi permainan. Dan Eko ini juga menjelaskan persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik pemain, tapi juga pematangan aspek teknik, taktik, dan juga membangun kekompakan antar pemain. Tim menjalani program latihan secara bertahap agar seluruh pemain itu berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.
2: Dan alhamdulillah kemarin hasil manager meeting kita satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persib Pamekasan, dan Persesa Sampang. Kami optimis dengan persiapan waktu yang hampir 3 bulan, insyaallah bisa memberikan hasil yang optimal di kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026 ini.
1: Nah, teman Prodia, dia berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik sepanjang turnamen dan menjadikan Piala Suratin sebagai ajang pembuktian kualitas pemain muda Semenep. Selain mengajar prestasi, kompetisi ini juga diharapkan menjadi sarana pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para pemain usia muda.

0: Brodua sayang, Brodua santai siang.
1: 94,6 RRI Pro DFM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 Sony Pictures merilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang menampilkan sejumlah cuplikan aksi terbaru. Trailer ini memperlihatkan pertarungan antara Hulk dan yang diperankan Mark Ruffalo dan Spider-Man. Dan film produksi Sony dan juga Marvel ini menjadi proyek terbaru dalam waralaba populer Spider-Man. Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man. Dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 31 Juli, teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film-film sebelumnya ya. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan juga menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman Pro 2, Netflix akhirnya memberikan tanggapan terkait kelanjutan serial Korea Teach You a Lesson musim kedua. Meskipun drama ini meraih popularitas tinggi sejak dirilis, platform streaming itu menegaskan hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai proses produksi Teach You a Lesson season 2 ya. Nah, kepastian ini disampaikan menyusul laporan sejumlah media Korea yang menyebut Netflix tengah membahas kemungkinan melanjutkan serial tersebut. Tapi pihak Netflix sendiri menegaskan bahwa keputusan final belum diambil. Spekulasi mengenai musim kedua terus menguat setelah Teach You a Lesson mencatat performa impresif di layanan streaming. Serial ini sempat bertahan di puncak daftar top 10 serial non-bahasa Inggris Netflix selama 4 pekan berturut-turut ya, sebelum posisinya digeser oleh serial Agent Kim Reactivated. Nah, selain itu, akhir cerita musim pertama juga menyisakan petunjuk bahwa para karakter utama itu akan menghadapi kasus baru. Tapi belum dipastikan ya. Jadi tunggu aja kabar selanjutnya, teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, film horor Other Mommy mencuri perhatian publik setelah cuplikan perdananya menampilkan sosok menyeramkan yang diperankan aktris Jessica Chastain. Nah, trailer tersebut berhasil memancing reaksi penonton jauh sebelum film tersebut tayang di gedung-gedung bioskop. Chastain memerankan Ursula, ibu seorang anak bernama Bella yang tanpa sadar menjalin hubungan dengan sosok iblis menyerupai ibunya. Nah, cerita kemudian berkembang ketika sosok misterius ini mulai memperlihatkan perilaku ganjil yang membuat keluarganya berada dalam ancaman besar. Aktris peraih Oscar itu mampu menghadirkan karakter ganda melalui sosok Ursula dan makhluk misterius yang memiliki wajah serupa. Ketegangan muncak ya ketika makhluk tersebut mengubah bentuk tubuhnya menyerupai laba-laba raksasa di hadapan keluarga Bella secara tiba-tiba. Nah, perubahan wujud ini membuat Rush ayah Bella panik hingga melompat dan menabrak jendela karena sangat ketakutan. Adegan tersebut ternyata juga mengejutkan banyak penonton yang menyaksikan trailer sebelum pemutaran film The Odyssey di bioskop. Mereka mengaku tidak menyangka kalau trailer horor ini akan menampilkan adegan yang sangat mengejutkan.

0: Your Entertainment Update.
1: Teman-teman, dua film Kung Fu Soccer garapan sutradara Stephen Chow terus menunjukkan performa impresif di box office China. Memasuki pekan kedua penayangan, film ini berhasil meraih pendapatan sebesar 501,1 juta yuan atau sekitar 1,32 triliun rupiah sepanjang 17 sampai 19 Juli 2026. Dengan capaian itu, total pendapatan film telah menembus 1,46 miliar yuan atau sekitar 3,86 triliun rupiah hanya dalam 9 hari sejak dirilis, teman-teman. Berdasarkan data resmi Artisan Gateway, pencapaian ini dinilai istimewa ya karena mampu mematahkan tren pasar bioskop China yang umumnya tuh mengalami penurunan pendapatan pada pekan kedua. Bahkan pendapatan Kung Fu Soccer pada akhir pekan kedua tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan pekan pembukaannya yang mencapai 500,3 juta yuan, teman-teman.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Baik teman Pro 2, di pukul 14:54, saat lagi saatnya kita mengumandangkan azan asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang, saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan, gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditampilin lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal.
1: Kamu sedang mendengarkan FM 94.6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
1: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, kembali
0: halo,
1: lagi.
0: Selamat sore, bersama Meli dan
1: Alif di sini.
0: Oke, Pro 2, kita bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini ya. Dan oke, sebelum kita mulai keseruan kita di sore ceria, kita update info Pro 2 dulu ya.
1: Betul. Apa aja nih info Pro 2 hari ini nih, Kak Meli?
0: Oke, di informasi pertama, teman Pro 2, di tengah sorotan terhadap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang mengguncang Kabupaten Sampang, implementasi payung hukum perlindungan perempuan dan anak justru dinilai mandek ya. Tiga peraturan daerah atau perda yang mengatur perlindungan perempuan dan anak belum punya peraturan bupati atau perbup sebagai aturan teknis. Meski dua diantaranya sudah disahkan sejak 2017, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Sampang, Moh Faruk, mengungkapkan Kabupaten Sampang sudah punya perda Kabupaten Layak Anak atau KLA, Perda Perlindungan Perempuan dan Anak PPA yang disahkan pada 2017, serta Perda Pengarusutamaan Gender atau PUG yang ditetapkan di tahun 2023. Tapi sampai saat ini ketiga regulasi tersebut belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena belum ditopang aturan pelaksana.
1: Oke, kita lanjut ke info kedua, di mana ada dari Sampang juga, Sampang, yaitu semangat gotong royong terus mengiringi pelaksanaan TMMD ke 129 Kodim 0828 Sampang di Desa Panyepen, Kecamatan Jerengi. Satgas TMMD yang dikoordinatori oleh Pelda Wardian Tuto bersama personil Satgas melanjutkan pengerjaan sasaran fisik berupa rehabilitasi puskesmas pembantu atau pustu. Yang mana memasuki udah di tahap lamir pagar dan plester dinding, yang mana ini proses pembangunan berlangsung penuh semangat dengan dukungan langsung dari masyarakat. Dan kehadiran warga juga membantu ya, menjadi bukti nyata bahwa TMMD bukan sekedar membangun fasilitas tapi juga memperkuat kebersamaan antara TNI dan juga rakyat.
0: Oke, tempat kedua kita update informasi yang terakhir ya. Persum Madura City terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim yang seluruhnya diperkuat pemain dan pelatih asal Kabupaten Sumenep ditargetkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di kompetisi kelompok umur bergensi itu, tempat kedua. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistio mengatakan persiapan tim terus dilakukan melalui program latihan yang disusun tim pelatih. Selain meningkatkan kondisi fisik dan aspek teknis, para pemain juga dibekali kekompakan serta mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di fase grup. Oke, tim Pro 2 itu dia update info Pro 2 di hari ini, dan nantikan info Pro 2 berikutnya di jam 8 malam. Dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak informasi, kamu bisa update di rri.co.id.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, Tom Pro 2, selamat sore. Dan waktunya Madura, Madura, Madura.
2: Betul.
1: Oke, Tom Pro 2, kali ini kita bahas apa ya dari Madura ya?
2: Ada apa nih di Madura? Kalau Madura sih aku ingatnya biasanya ada sate gitu kan. Karena lapar ya, pengen makan sate.
1: Iya, ini sampai jadi kostum yang ditampilkan di Miss apa waktu itulah ya?
2: Apa ya?
1: Oh, ini udah lama nih.
2: Udah lewat ya.
1: Jadi kenapa sih kok bumbu kacang sate Madura tuh kayak beda dari sate daerah lain, Tom Pro 2? Soalnya kalau ngomongin sate, Indonesia tuh punya banyak versi.
2: Betul.
1: Ada sate Padang, sate Maranggi, sate Ponorogo, sampai sate lilit,
2: sate lili
1: dari Bali.
2: Tapi ada satu hal yang bikin sate Madura tuh gampang dikenali nih. Karena bukan dari cuman aroma bakarannya, tapi juga dari bumbunya nih. Bumbu-bumbu kacang nih, Kak. Dan ternyata bumbu kacang ini bukan sekedar pelengkap, justru enaknya juga tuh di situ bumbu kacangnya.
1: Iya, jadi identitas sate Madura sendiri lah ya.
2: Yeah.
1: Kalau dibanding sate daerah lain, bumbu kacang sate Madura tuh punya tekstur yang kental, rasanya gurih, manis, dan sedikit legit. Soalnya perpaduan kacang tanah, sangrai, bawang putih, kemiri, gula merah, sama kecap manis Tom Pro 2. Jadi bumbunya memang sengaja dibuat pekat supaya benar-benar nempel di setiap potongan daging. Bukan cuma disiram di atasnya doang. Jadi lapar ya ngomongin sate.
2: Jadi pengen ya.
1: Oke, Tom Pro 2. Udah bahas satenya, kita kasih clue tebak-tebakan di sore ini ya.
2: CTM ya, tebak-tebak teka-teki bahasa Madura. Yang mana kita clue-nya hari ini itu adalah kata memanggil dalam bahasa Madura adalah bla bla bla bla bla gitu.
1: Dan huruf pertamanya N, Tom Pro 2. Dan ada L sama O juga. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas lagi ya cluenya, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Sumenep.
2: Betul.
1: Dan kamu bisa kirim jawaban kamu, lihat kirim pesan atau voice note di WhatsApp kita 0853-3489-4676. Dan kamu bisa jawab dimanapun kamu dengerin kita, di era digital, di live chatnya juga boleh. Oke, kita tunggu ya jawaban dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya dengerin Tom Prodo yang udah jawab ya TTM kita di sore ini.
2: Apa nih?
1: Ada Kak Arif ya kalau nggak salah. Coba kita dengerin dulu.
3: Halo teman Pro 2, aku Arif di Pangarangan. Mau jawab TTM sore ini, bahasa Maduranya memanggil yaitu ngolok.
1: Oke, apakah benar?
2: Ada lagi nggak?
1: Coba Meli lihat di Instagram ya, dulu lah ya.
2: Sebelum kita verified ya, verifikasi ya. Jawaban yang benar. Apa nih? Adakah?
1: Oke, kalau di Instagram ada Kak Cici.tb.
2: Apa nih, Kak Cici?
1: Jawabnya ngolok. Bener sih kalau secara pengucapan. Cuma kalau dari penulisan agak keliru dikit aja.
2: Apa nih penulisannya nih?
1: Jadi dia tuh nulisnya belakangnya itu G, bukan
2: Kak. G. Tapi ya memang ada beberapa sih yang nyamain ya G sama Kak gitu, mungkin yang ngekek gitu. Kalau Madura ya.
1: Oke. Tapi benar secara pengucapan benar ini ngolok ya teman dua jawabannya. Oke, thank you buat teman dua yang udah jawab ya TTM kita di sore ini. Buat yang mau jawab masih boleh nanti Meli bacain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Oke teman Pro 2, pastikan kamu jangan kemana-mana karena nanti lagi kita bakal ada sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur teman Pro 2. Nanti kamu bakal ditemani sama Kak Farida dan narasumber kita di hari ini ada Sri Cicik Handayani SSN MSN teman Pro 2 yang merupakan koreografer penari founder dari NEET Project.

0: saatnya kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 4,6 dari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2. Sore hari ini sore cerianya mampir ke Pro 2 RRI Sumenep ya, barengan sama Farida tentu aja. Ini masih halo RRI aja nih. Oke, barengan sama Farida dan tentu saja enggak cuma di Pro 2 Sumenep, tapi kamu bisa menyimak juga siaran kita melalui Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. And sore hari ini aku mau ngobrol, menginspirasi sama teman aku yang asli Sumenep. Hanya saja dia belajarnya di luar Sumenep. Dan mungkin, nanti kita cerita-cerita banyak sama dia, dia lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Bisa jadi kayak gitu ya. Salah satu seniman tari yang kalau di Sumenep jarang. Emang ada ya Sumenep? Oh ada, yang dari Sumenep teman Pro 2 tuh. Aku barengan sama Kasri Cici Handayani. Halo.
2: Halo Farida.
1: Kamu tau gak sih teman Pro 2, dia sekarang tuh lagi di Jogja apa Solo sih? Jogja, Solo.
2: Loh, aku di Solo hari ini.
1: Iya,
2: real time-nya.
1: Iya, tadi berangkat dari Jogja ke Solo. Aku mau bilang gitu. But bukan cuman teman Pro 2 aja yang baru tahu sama Kak Cici, tapi Farida juga baru tahu gitu. Ternyata ada anak Sumenep yang itu berkarya di dunia seni. Tapi mungkin seperti aku bilang tadi, bahkan dia mungkin lebih dikenal di luar sana daripada di Sumenep. Makanya sekarang kenalan sama Sumenep Jawa Timur dulu.
2: Betul-betul, kayaknya betul.

0: Ngomongin ruang kreatifku atau lebih banyak aku berkarya memang tidak secara langsung di Sumenep. Tapi akhir kemarin, bulan kemarin aku sempat berkarya di Sumenep dan bawa seluruh tim kolektifku ke sana sih, gitu
1: Iya,
0: sih.
1: proyek besar kan, proyek besar kan.
0: Seperti itu bisa dibilang begitu.
1: Ya kemarin nih kalau yang di Sumenep dan sekitarnya, kayak Kak Cici sempat ketemu sama teman-teman di Universitas Wiraraja,
0: Betul,
1: terus
0: betul.
1: sama teman-teman penggiat seni lainnya sih di Sumenep gitu.
0: Betul.
1: By the way, Kak Cici itu kan ada di foundernya Neat Project ya, bener lah, Neat Project itu. Aku masih ngerasa sih Maduranya, Sumenepnya tuh ada, karena namanya juga masih Neat kan.
0: Iya. Saya malah dalam rangka memadrakan kolektif saya yang sebenarnya lintas disiplin dan latar belakang teman-teman di kolektif Niat Project itu kan macam-macam dari Jawa Timur, dari luar Jawa. Nah, tapi saya membawa mereka ke dalam dimensi Madura sih. Lebih tepatnya Sumenep.
1: Ngaruh nggak? Berhasil nggak? Berhasil nggak?
0: Berhasil karena aku sering ajak mereka, menurut saya personal ya, berhasil karena mereka sudah kayak aku merasa Madura gitu, aku merasa gesturku sudah Madura sekali gitu. Nah, karena aku sering ngajak mereka juga secara langsung mempelajari, karena risetku tentang gestur, kemudian bagaimana secara tidak hanya keseniannya, secara karakteristik manusia Madura gitu kan. Jadi aku sering ajak mereka untuk mempelajari secara langsung gesturnya, bagaimana ketika ruang realitas Madura itu sendiri gitu. Jadi menurutku mereka akhirnya punya kepercayaan diri meskipun tidak sekarang asli Madura gitu.
1: Oke. Tapi nggak ada yang kayak negatif impact gitu kan, kadang-kadang kalau kita bergaul sama orang luar, Madura ya, oh Madura yang kayak gitu ya, gitu. Nggak ada yang berpikiran kayak gitu.
0: Tapi karena aku Sumenep, kita Sumenep, itu udah kayak kalau aku bilang Sumenep gitu, akhirnya bertanya juga sih, ada yang bertanya kayak Sumenep, Madura, oh itu, oh yang keratonnya Madura itu, gitu. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung sejauh ini karena aku perempuan Madura dan terutamanya Sumenep, akhirnya mereka itu sudah tahu bahwa Madura sangatlah perspektifnya halus. Kemudian mereka juga sebenarnya kalau di Yogyakarta di lingkunganku sendiri, seniman-seniman kemudian kurator yang berasal dari Sumenep itu banyak. Madura itu banyak di dekat-dekat lingkunganku Jogja gitu. Nah, mereka sudah tahu bahwa Sumenep tuh terkenalnya lembut dan dia bahasanya lebih tenang, bahkan kayak lebih kalau mereka diajak ke rumah gitu, eh mama kamu lebih halus ya, mbah kamu lebih halus ya gitu akhirnya sih.
1: Oke, syukur deh.
0: Kayaknya Sumenep cukup baik pandangannya dari interpretasinya untuk orang-orang gitu.
1: Oke, syukur deh. Oke, Kak Cici. Jarang, masih cukup jarang sih teman-teman di Sumenep, anak muridnya Sumenep itu yang setelah selesai SMA mereka itu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke dunia seni, misalnya tari, musik dan lainnya. Banyak itu pendidikan lah, dokter lah, bidan lah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau Kak Cici dulu apa pertimbangannya?
0: Sebenarnya kalau diceritain latar belakang kenapa sampai sejauh ini cukup panjang, tapi kalau disingkat sedikit, aku sejak umur 7 tahun itu sudah diajak bapakku untuk dalam ruang kesenian wayang topeng. Jadi aku kan aslinya di Dasuk, ya lebih tepatnya Bu Raja sih, tapi basisnya Dasuk lah orang-orang lebih kenal gitu kan. Nah, aku sejak umur 7 tahun sudah mengenal tari topeng, bahkan tubuhku sudah secara tidak langsung dikonstruksi oleh maskulinitas tari topeng Madura gitu. Nah, kemudian aku sudah keluar dari Madura semenjak lulus SMP karena aku merasa bahwa ketika lulus SMP apa yang bisa lebih membawa Cici gitu. Kayak aku setelah lulus SMP nggak mungkin aku sekolah SMA atau SMK yang kalau di Sumenep lebih menjurus ke kedokteran gitu, itu sangat jauh dengan realitasku, keseharianku gitu. Nah akhirnya

0: akhirnya sebenarnya cukup nekat karena aku sebagai perempuan lulusan SMP itu sebenarnya awalnya nggak dibolehin untuk sekolah SMK ke Surabaya, SMKI Surabaya atau sekarang SMK 12, ya SMK Seni memang. Mamaku cukup melarang, tapi aku bilang, gak apa-apa mama gak mau ngurus, biar aku yang daftar sendiri, ya aku bilang gitu. Karena aku sudah, ya perempuan Madura, sudah sering main kemana-mana gitu kan. Jadi kayaknya kalau daftar, kayaknya cuma daftar sekolah bisa lah. Nah, aku di warnet pada saat itu, daftar sekolah SMK 12 itu, dan singkat cerita, aku sekolah di SMK 12. Nah, setelah 3 tahun di SMK 12, tentu banyak sekali hal yang menggelisahkan. Aku yang merasa sejak 7 tahun di Sumenep, sudah merasa menguasai tari topeng Sumenep, sudah merasa bahwa orang-orang tuh belajar tari topeng itu ke aku di rumah, ke bapak gitu. Tapi ternyata ketika sampai di Surabaya, aku nggak banyak tahu tentang seni ya. Aku tidak banyak tahu tentang tari, semesta tari itu luas banget gitu. Aku yang dulu hanya belajar tari topeng, muang sangkal, kemudian tari tongtong gitu, sekarang dipertemukan dengan banyak genre tari gitu. Nah akhirnya dari situ aku merasa kayak, nggak bisa ini, aku belum cukup ini untuk pulang ke Madura, untuk yang bapakku bercita-cita punya sanggar ini. Itu awalnya kan kegelisahan itu. Terus kemudian aku lulus secara, aku belum UN tapi udah keterima di ISI Solo gitu, SNMPTN pada saat itu programnya. Jadi aku diperlancar, kayak tiba-tiba guruku punya relasi kesenian dan lain-lain. Aku belajar beberapa institut seni yang terdekat, Jogja, Solo. Aku lebih nyaman ke Solo akhirnya. Okay. Aku keterima di Solo, S1, gelisah lagi lah diriku. Ternyata bukan hanya tari tradisional, saudara, aku bilang gitu. Ternyata tari itu lebih luas lagi. Dosen-dosenku, dosen-dosen seni di ISI Solo, punya biliar lagi. Dia mungkin hari ini sudah cukup famous gitu, bahasa istilah kontemporer gitu. Nah kemudian aku baru belajar di ISI Solo S1 itu, baru belajar kontemporer itu apa gitu. Kemudian aku singkat cerita lagi, aku belajar cukup panjang bagaimana akhirnya aku yang punya akar yang kuat, tradisi yang kuat, tapi tidak bisa juga apa, tidak bisa dijauhkan juga oleh hal-hal eksperimental gitu. Jadi ketika aku di ISI Solo, aku banyak dikenalkan oleh dosen-dosenku bahwa kita sebagai seniman, bukan hanya tari gitu, harus berani bereksperimen gitu. Dan eksperimen itu tidak membuat seniman berjarak dengan akar atau tradisinya gitu. Dari situ aku merasa S1 tuh tidak cukup ini. Lagi-lagi nih, kayaknya aku nggak cukup nih. Dengan nekatnya aku setelah lulus S1 langsung mendaftar beasiswa, dan aku dapat beasiswa S2 aku di ISI Solo juga. Karena banyak yang masih kupertanyakan tentang apa yang kudapatkan di ISI Solo. Aku lulus beasiswa BPI, beasiswa buat seniman-seniman gitu. Terus setelah itu semua dari 2021 akhirnya, dari aku lulus S1, semua yang kupertanyakan tentang lokalitas, tentang eksperimental, tentang kontemporer, mediumnya, itu kejawab pelan-pelan dari 2021, dilanjutkan pada studi S2 aku, dan puncaknya tugas akhir S2 aku merasa, okay, aku sudah merasa ini yang aku cari, dan rasanya aku tidak akan kembali ke Sumenep hari ini. Itu keputusannya. Bukan membuat aku terus pulang, membuat sanggar, enggak. Oke, aku udah benar ini, aku udah mencari semua kegelisahanku tentang lokalitas, tentang kesenian budaya lokalku, tentang diriku, dan eksperimen dalam tari kontemporer gitu. Dan akhirnya keputusannya, aku membuat kolektif, kemudian aku merasa bahwa aku bisa bahasaku hari ini gitu, aku bisa menyirami tumbuhan, sebut seni dan Sumenep itu, seni yang ada di Sumenep dan Sumenep itu tumbuhan gitu. Aku bisa menyirami tumbuhanku meskipun aku tidak ada di sana.
1: Okay.
0: Itulah cukup panjang. Aku hanya ingin kesimpulannya, aku ingin mencari hal yang terdekat dengan diriku, apa yang biasa kulakukan. yang tidak mengada-ada tentang realitasku gitu. Dan akhirnya aku menemukan banyak pertanyaan yang perlu ku jawab hingga aku menemukan jawabannya, dan ini jawabannya. Aku hari ini tetap dengan seni dan lokalitasku gitu. Iya. Itu sih Mbak Farida, panjang ya.
1: Dengan seni dan lokalitasku, hanya saja tidak di Sumenep, belum di Sumenep. Belum.
0: Tentu aku kan masih muda ya, cukup panjang perjalanan ini.
1: Iya sih, belum. Kak, tari itu bisa mendarah daging di diri Kak Cici, tentu ada andil keluarga. Okay. Karena memang udah dari kecil udah diperkenalkan di situ. Tapi tadi lagi-lagi ketika memutuskan untuk sekolah di Surabaya, kemudian ngerasa bahwa wow, aku belum tahu apa-apa ternyata ya. Yang aku ngerasa di sini udah jago gitu. Di daerah sendiri udah jago, ternyata aku belum tahu apa-apa gitu. Nah, pada waktu itu tuh hal baru apa aja yang Kak Cici pelajari di situ pas di SMA tuh?
0: Iya, kelas 1 SMK itu seluruh teman-temanku, dan pelajaran pertama di SMK adalah semua genre tari remo. Itu kan basicnya Jawa Timuran, di Surabayaan, kemudian Jombang gitu, dan ludruk-ludruk di Jawa Timur, daerah di luar Madura gitu, itu adalah tari basicnya mereka. Kalau di Madura itu adalah tari topeng, kalau di Madura itu adalah basic sekali Muang Sangkal gitu. Tapi aku di sana kayak, loh, kok aku nggak tahu ini ya. Nah, jadi pertama kali yang kupelajari adalah tari remo, karena gengsi sekali kan sebagai manusia Madura tuh, masa teman-temanku udah tahu aku nggak tahu gitu kan. Itu yang pertama, tari remo. Kemudian itu kayak, kalau aku ingat-ingat, di pada saat SMK pelajarannya itu dibagi menjadi Jatim, ada beberapa, karena itu mayornya ya. Jatim itu ada Jatim Malangan, kemudian dengan Beskalan, tari-tari topeng Malangan, kemudian Remoan Surabayanan, kemudian Gilipangan yang tapal kuda di sana, Madura yang swasta di sana, dia ada genre-nya juga kan. Pokoknya intinya yang Jawa Timur itu Banyuwangi, kemudian juga ada Bali, kemudian juga selebihnya paling bukan Jawa itu Bali kayaknya. Karena baru di S1 aku belajar tentang tari Sumatera, kemudian kerana di luar Jawa Timur, Jawa Barat itu baru di S1. Nah, tapi kalau di Surabaya itu seluruh pada saat di SMK seluruh genre kesenian di Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
1: Oke.
0: Jadi dari situ aku merasa kayak kayak langsung tubuhku tuh disirami banyak aduh, ternyata seni itu sebanyak itu. Nah, itu sih kalau di pada saat SMK seluruh genre Jawa Timur sampai ke Bali gitu.
1: Oke. Nah, teman berdua, itu kenalannya kita sore hari ini barengan sama Kak Cici ya. Kalau kamu notice nih, teman-teman yang di Surabaya, di Malang, di Jember sama Madiun pernah nih bersentuhan dengan dia. Nanti kita DM-DM-an ya. Boleh kasih komentar juga di live YouTube-nya kita ya. Boleh say hello, boleh sampaikan pertanyaan juga, atau barangkali kamu ingin menyampaikan kenangan-kenangan bareng dia. Bareng Kak Cici.
0: Kayaknya teman-temanku juga udah kayak ngedirin sanggar gitu, udah kayak jadi guru. Kalau dengan teman SMK-ku tuh aku banyak tidak terhubung ya, karena itu cukup berjarak waktunya gitu. Tapi semoga teman-teman ya masih ingat kita bareng-bareng di SMK 12 gitu.
1: Oke. Semoga aja nanti ada yang notice ya. We gonna break for a moment, teman berdua, jangan kemana-mana. Itu masih perkenalan aku sama Kak Cici, karena dia masih punya cerita yang banyak yang mungkin nanti bisa menginspirasi kamu untuk setidaknya berkarya, kalaupun tidak sama bidang, mungkin di bidang lainnya. Stay tune ya barengan sama Farida di Sore Ceria.
2: Sore Ceria, ceriain

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
2: Teman Produa masih barengan sama Kak Cici dan tentu aja banyak cerita dari dia loh. Setelah bertahun-tahun dia belum bisa pulang, paling pulangnya pas Idul Fitri, itu pun kalau iya. Oke, aku belum dengar suaramu, belum open mic-mu, Kak.
3: Betul sih, aku paling sering dan wajib pulang kalau Idul Fitri, Idul Adha.
2: Bukan. Iya, dan FYI teman Pro 2, sejak 2021 Kak Cici itu sudah aktif ngeriset loh, sampai sekarang gitu. Dan amazed banget sih, riset-riset yang dia lakukan itu yang masih ada hubungannya sama Sumenep kan ya, Kak?
3: Betul.
2: Sama apa ya, tradisi seni yang masih ada di Sumenep tuh. Salah satunya itu ini, tanda dalam rokat pangantan. Itu salah satu risetmu gak sih, Kak? Karyamu juga ya?
3: Iya, betul. Itu karya tugas akhir S2 aku.
2: Oke.
3: Coba merekonstruksi karena kalau bicara perempuan tanda, banyak pertanyaan. Jadi itu yang aku sebut tadi bahwa dari 2021 akhirnya aku mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahanku mengenai eksistensi perempuan tanda di Sumenep itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya kalau dari dulu bagaimana sih posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya kesenian Tayub gitu yang ada di Sumenep gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya aku jawabannya adalah kita harus kembali kemana, ke realitasnya dulu perempuan tanda itu ada untuk apa gitu. Jadi kayak perempuan tanda dalam Tayub Madura itu awalnya ada di Sumenep karena apa gitu. Nah, dari situ perempuan tanda itu bukan awal, pada awalnya itu bukan satu hiburan, bukan satu kesenian, tapi mereka itu mengambil posisi penting sebagai medium rokat gitu, sebagai perokat. Nah, Sumenep sendiri sebenarnya kalau bicara rokat sangat banyak sekali medium rokatnya gitu. Dan aku meriset dan berfokus kepada perempuan tanda dan kenapa aku akhirnya menemukan esensi itu. Nah, karena ya kembali lagi pertanyaan-pertanyaan kepada bagaimana sebenarnya posisi perempuan tanda dalam ekosistem dan budaya Tayub di Sumenep gitu. Itu sih Kak Fida.
2: Oke, kira-kira teman-teman di Jawa Timur paham nggak ya? Tanda itu kalau secara nasional kita nyebutnya sinden ya nggak sih? Sinden kan?
3: Kalau di KBBI itu tanda itu ya sinden, tapi tanda itu sudah ada ejaannya. Jadi tanda itu penyanyi, kalau di Jawa kan disebutnya tanda, bukan tanda gitu ya. Tanda itu penyanyi sekaligus penari dalam kesenian Tayub gitu. Kalau nggak salah di KBBI itu.
2: Iya, dan itu teman Brodo lagi naik daun kan? Gara-gara siapa dia namanya deh itu yang masuk TV swasta kemarin yang bayarnya sampai ratusan juta sekali manggung.
3: Aduh, aku kalau TV nggak tahu pula. Kalau jalurnya TV aku nggak ngerti juga pula.
2: Iya, sinden itu. Oke. Dan dari riset yang dirimu lakukan itu terjawab semua hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan baik oleh Kak Cici sendiri atau orang-orang di luar sana?
3: Mungkin bisa jadi, tapi aku tidak bisa menjawab secara spesifik sudah terjawab, karena tidak ada satu dalam seni ataupun eksperimen itu yang akan baku atau akan terhenti di situ gitu. Hari ini mungkin terjawab gitu, tapi mungkin nanti ada pertanyaan lain. Nah, sebenarnya pertanyaan mengenai itu tadi, bagaimana esensinya atau makna perempuan tanda, aku secara personal dan kolektif sudah menjawab itu gitu. Kita harus melihat peristiwa lampaunya, memaknai ulang bagaimana tanda, dan sebenarnya memang tanda itu, kalau di Sumenep sendiri kan, kalau di Jawa tanda itu sindennya, kemudian tayub adalah keseniannya. Nah, kalau di Madura sendiri, di Sumenep sendiri, tanda itu penyebutan pada keseniannya sekaligus perempuan sinden sekaligus penarinya gitu. Nah, kedekatan itu, pertanyaan itu dulu aku tanyakan, nah kenapa kalau di Madura atau di Sumenep ya, karena kalau ngomongin Madura sebenarnya di Madura yang punya tayub itu hanya Sumenep. Nah, kalau di Bangkalan itu beda lagi, bukan tayub, bukan tanda, tapi beda lagi, sandur namanya gitu. Nah, jadi kalau aku pun menyebut Madura, tayub Madura itu hanya Sumenep yang punya gitu. Nah, kemudian kalau ngomongin kedekatan, kenapa sih orang Sumenep menyebut tanda itu keseniannya sekaligus perempuan seninya? Aku dulu bertanya itu. Nah, setelah mengulik beberapa data, kemudian data buku, data tutur gitu dari wawancara dan literasi gitu. Jadi dulu tayub itu atau perempuan tanda itu hanya perempuannya, tidak ada karawitannya gitu. Jadi kalau orang ngomong kayak aku pengen nonton tanda, aku pengen nangke tanda gitu, itu hanya perempuan seninya gitu, perempuan tanda itu. Nah, dulu ya karawitannya atau pengrawitnya itu disebut ya pengrawit, terpisah gitu. Sedangkan ketika orang ingin mengundang atau nonton tanda, itu hanya perempuan tandanya gitu. Baru setelah itu tanda dan pengrawitnya bergabung atau berkolaborasi gitu, sehingga penyebutan orang Madura sendiri lebih dekat kepada perempuan tanda. Jadi tetap mengundang perempuan tanda beserta tim pengrawitnya gitu. Nah, dari situ dulu perempuan tanda itu hadir secara tunggal dan esensinya adalah sebagai perokat gitu. Mungkin hari ini banyak yang tidak percaya, masih pro dan kontra pembahasan mengenai tanda sebagai perokat, karena tidak banyak yang membahas. Kalau ngomongin perokat di Madura itu mediumnya ludru, mediumnya topeng, atau mediumnya itu mamaca gitu. Nah, tapi suatu saat nanti mereka akan tahu ketika banyak membaca literasi bahwa tanda juga memegang medium sebagai perokat gitu. Dari situ makanya hari ini tayub pun tidak dipanggil secara tayub sebenarnya. Orang-orang lokalitas yang menyebutnya ya tetap tanda. Iya. Ini gue tanda gitu.
2: Iya.
3: Kok nangke tanda, munakarja gitu. Jadi iya, hal itu, kedekatan bahasa-bahasa seperti itu yang mengidentifikasikan bahwa tanda lebih awal dikenal oleh masyarakat Sumenep gitu.
2: Iya, iya, benar. Kalau aku nangke tanda itu sudah sepaket. Jadi kita konotasinya nggak kayak zaman dulu yang dibilang sama Kak Cici kan, nggak cuman perempuannya aja, nggak, tapi itu udah sepaket banget gitu, ya kan? Eh Kak, by the way, kamu bikin Korea juga kan? Korea yang kamu kasih nama tanda gitu kan? Bikin Korea juga kan?
3: Iya, jadi karya ada yang, jadi karya pertamaku sampai hari ini aku bilang ada dua trilogi karya di luar dari karya-karya kecil yang basisnya eksperimen kecil gitu ya. Jadi tiga trilogi karyaku ini semuanya berbicara tentang kedekatan risetku terhadap tanda. Nah, jadi dua trilogi ini aku bagi jadi trilogi satu berbicara tentang kompleksitas kesenian tayub yang dihadiri perempuan tanda gitu. Nah, kalau trilogi yang kedua berbicara keutuhan perempuan tanda sebagai dia memang perempuan panggung, perempuan yang ada dalam ruang panggung. Nah, tapi dia secara langsung juga dia sebagai perempuan Madura. Jadi aku mengulik semua lapisan antara perempuan seni, perempuan secara sosial, kemudian bagaimana perempuan Madura di dalam rumah gitu. Jadi dua trilogi itu berbicara tentang perempuan tanda semuanya, tapi sudut pandangnya atau cara menguliknya itu cukup berbeda. Mm-hmm. Karya pertamaku itu judulnya Tanda, karena aku masih fokus kepada perempuan tanda yang hadir dalam tayub gitu. Dan itu berbicara tentang ekspresi sawer dalam kesenian tayub gitu. Nah, kalau sekalian aja kalau ngomongin karya-karyaku, jadi trilogi satu yang berbicara tentang kompleksitas tayub Madura itu ada karya pertamaku Tanda, kemudian Nanteng, kemudian Atanteng. Nah, itu semua berbicara tentang bagaimana keutuhan dalam konteks terop tayub Madura gitu. Nah, kalau yang trilogi kedua itu adalah elips, lingkar, dan yang terakhir Neat. Itu karya Neat itu yang baru saja aku ajak karyanya keliling-keliling dan berkenalan dengan ekosistem tayub lainnya gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Aku lebih suka yang pertama, soalnya sumerepnya kayaknya dapet ya. Tanda Nanteng Atanteng itu dapet kan?
3: Kalau itu kenapa yang trilogi kedua aku cukup pada saat fase proses kreatifnya trilogi kedua aku cukup terguncang kan, itu prosesnya kan singkat panjang menurut orang mungkin dari 2001, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun itu menurut orang mungkin itu ya itu udah panjang kok waktunya. Tapi untuk Cici, untuk seorang pengkarya itu waktu yang pendek memproseskan proses kreatif yang secepat itu, sekonsisten itu, setiap tahun memproduksi kekaryaan itu membuat si pengkarya kadang-kadang mengalami krisis. Okay. Dalam personalitinya gitu. Di dalam ruang kreatif mungkin gaungan bahasa-bahasa simbolik semiotiknya itu banyak gitu. Tapi kenapa akhirnya karyanya aku mengambil keberjarakan sebentar dari istilah Madura meskipun pada akhirnya balik ke Neat gitu. Itu karena aku mengalami sedikit krisis. Jadi apa aku mempertanyakan ciri khasku adalah aku selalu mencurigai karyaku sendiri. Jadi itu yang membuat aku bertahan sampai hari ini. Pertanyaan, apakah betul karyaku berbicara tentang ini? Apakah betul data yang kuriset sudah itu mencurigai segala data dan karyaku sendiri? Sehingga aku harus mencari lagi gitu. Bertanya lagi, mencari lagi jawabannya. Nah, dua karyaku, elips yang sebelumnya aku juga ingin bicara lingkar, keutuhan yang tidak terputus gitu. Dan lingkar itu sendiri, karya lingkar itu sebenarnya aku cukup gelisah dengan diriku sendiri. Apakah aku hanya bertahan atas narasi-narasi kemaduraan itu mencurigai tentang pikiranku sendiri gitu. Nah akhirnya aku banyak ngobrol lagi setelah karyaku yang lingkar dan karya tantungku di dari trilogi pertama itu kan cukup banyak berkeliling dari panggung ke panggung juga kan, ruang-ruang gitu. Nah akhirnya dari banyak diskusi, kamu tidak perlu menyangkal lokalitasmu gitu. Akhirnya aku menemukan bahasa itu. Maksudnya kayak kalau kamu gelisah hanya perkara diksi, kamu gelisah perkara bahasa gitu, itu tidak perlu. Jadi teman-teman banyak yang mengatakan begitu, bahwasanya pun kamu menggunakan bahasa-bahasa atau diksi-diksi di luar kemaduraanmu, secara utuh kamu itu udah Madura, gak akan pergi jauh dari itu gitu. Jadi kalau kamu mengambil jarak dari berusaha mengambil jarak dari kemaduraanmu, dari segala hal, itu akan semakin membuat dirimu sendiri gelisah. Nah dari situ aku kembali lagi ke Neat gitu. Agak cukup panjang setiap apa yang aku ambil keputusannya, panjang juga ceritanya gitu.
2: Tapi orang-orang yang berkarya di dunia seni, bukankah memang harus kayak gitu ya kak? Kita harus selalu mempertanyakan apa yang akan kita suguhkan ke orang lain, ya gak sih? Kalau nggak kayak gitu kan kita ngerasa di atas awan terus ya, sombong terus karena ngerasa aku udah berhasil banget nih gitu.
3: Mungkin tidak seharusnya, tapi mungkin itu bagian yang utuh gitu kan. Seharusnya bagian dari yang dirasakan seorang seniman, tapi kadang-kadang juga seniman punya caranya dan berpikirnya atau bagaimana mereka memproseskan kreatif. Haruskah santai atau intens gitu, itu juga punya caranya masing-masing. Nah, tapi aku ada di dengan seluruh pemikiranku yang selalu gelisah, kemudian selalu curiga pada apa yang kulakukan sendiri, itu yang membuatku hari ini tidak bisa berhenti berkarya gitu, tidak bisa berhenti mempertanyakan dan harus menjawab. Kalau tidak sampai melakukan proses itu, rasanya tuh kayak gelisahnya kayak
2: nggak selesai-selesai.
3: Kalau kata apa, salah satu diksi Madura itu petengnya eterana.
2: Petengnya eterana. Oke. Okay.
3: Jadi merasa kayak bingung aja gitu.
2: Iya, iya, iya.
3: Gak melakukan proses itu gitu.
2: Iya, bagian dari cross-check gitu kan kali ya. Cross-check terus. Oke. Teman Pro 2, abis ini kita kan udah ngomongin nih karya-karyanya Kak Cici gitu ya. Aku mau ngajakin kamu keliling Nusantara juga barengan dengan dia. Tapi dari cerita-ceritanya dia, karena gak mungkin kan dia bawain kita semua gitu, ngebawa kita semua, ikut dia terus kemana-mana, enggak. Tapi selama beberapa tahun ini, ternyata Kak Cici itu udah keliling juga, ngasih tahu ini karyanya aku loh, yang Kak Cici bilang tadi udah dari panggung ke panggung, bahkan mungkin udah dari Sabang sampai Merauke dia udah tahu rasanya. Nanti kita jalan-jalan bareng dia ya, bareng ceritanya dia tentu aja. Abis ini tetap sama Pro 2 Sumanap.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.

0: Bentar Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, Mami.
3: Ini aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2.
2: Terima kasih teman-teman di Jawa Timur masih barengan sama Farida di sore ceria berjaringan untuk sore hari ini. Dan nemenin Farida ada Kak Cici yang dia punya banyak banget cerita. Sekarang aku udah siap untuk cerita-cerita ketika Kak Cici itu keliling-keliling Nusantara. Dimulai dari mana dulu nih? Sebelum yang terakhir kemarin di Sumenep teman Pro 2, akhir bulan kemarin gitu. Dari proyek-proyek Kak Cici yang proyek-proyeknya sudah dilakukan itu kemana aja, terutama pas jadi kolaborator di pagelaran Sabang Merauke itu Kak, yang sangat terkenal ya kan, pagelaran Sabang Merauke itu kan. Oke, udah kemana aja?
3: Jadi kalau bercerita tentang programku yang kemarin mungkin akan terakhir gitu. Nah tapi kalau bicara karya-karyaku sebelumnya, nah, pagelaran Sabang Merauke itu sendiri itu adalah platform pementasan dan mempertemukan seluruh seniman Sabang Merauke, dan pementasannya sebenarnya di Jakarta gitu. Nah, kemudian meskipun pentasnya di Jakarta dengan bertemu penari-penari dari Sabang sampai Merauke, akhirnya kerasa jalan-jalannya juga gitu kan. Nah, selain dari pagelaran Sabang Merauke, jadi rasanya aku 2 tahun bersama pagelaran Sabang Merauke, dan tahun ini aku tidak tergabung karena tahun ini prosesnya berbarengan dengan turku atau pentas kelilingku kemarin, dan akhirnya aku tidak tergabung dengan tahun ini gitu. Nah, kalau ngomongin karya-karyaku gitu, karya yang sempat aku spill-spill tadi sebenarnya sudah dipentaskan di beberapa platform gitu. Yang platformnya dengan IDF, Indonesia Dance Festival, itu salah satu platform tari yang cukup besar di Indonesia dan kayaknya salah satu yang paling besar deh. Nah, kemudian juga platform Art Job gitu, itu kolaborasi dengan beberapa kolektif seni, dan kemudian kolektif seni yang berbasisnya juga di Sumenep, Lembana itu. Jadi aku kolaborasi dengan Lembana dan membuat 24 jam berkesenian bersama Lembana gitu. Nah, jadi seluruh konstruksi pertunjukannya juga membawa lokalitas Madura, bagaimana kebiasaan orang Madura selama 24 jam yang dikemas dalam bentuk pertunjukan gitu. Nah, kemudian juga beberapa sebenarnya mungkin pengalamanku sebagai seniman mungkin masih sedikit ya, dibanding dengan senior-seniorku atau para maestro-maestro lain gitu. Tapi mungkin cerita ini juga aku ceritakan karena menurutku semua cerita ada maknanya. Dan menurutku yang paling bermakna adalah proses Kecung Lintas Terok, program pentas kelilingku kemarin. Dan menurutku itu yang paling berkesan, bagaimana aku bisa setelah beberapa tahun, 5 tahun lebih aku meriset dan kemudian berbicara tentang kompleksitas perempuan tanda, akhirnya aku membuat satu program Kecung Lintas Terok yang juga secara metode, secara pendekatan ya, pendekatannya kepada perempuan terok, perempuan tanda ya, dari terok ke terok, dari hajatan ke hajatan gitu. Nah, program Kecung Lintas Terok ini adalah riset lanjutan. Jadi dia tidak hanya pertunjukan gitu, dia riset lanjutan dari riset aku terhadap Ayub gitu. Nah, aku dalam Kecung Lintas Terop itu ada 3 program. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah loka karya, yang ketiga adalah pementasan karya. Nah, kenapa program ini aku adakan? Jadi ini adalah program kolektif UNER Project yang akan terus berlanjut ke depannya gitu. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting bukan pementasan karyanya, tapi adalah proses risetnya dan loka karyanya. Karena aku ingin membaca ekosistem seni yang mempunyai benang merah dengan perempuan Tande atau kesenian Taif yang di Madura, dan kemudian punya survive-nya berbeda, yang pasti berbeda-beda gitu. Nah, jadi sederhananya aku ingin mencoba meriset lebih luas lagi mengenai seni pergaulan, seni kerakyatan, dan kemudian yang basisnya adalah Tayub gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kemarin risetnya aku berangkat dari Banyuwangi, aku meriset tentang Gandrung Terop di Banyuwangi, kemudian juga Tayub Bojonegoro. Nah, kemudian juga ada tarinya namanya Terbang Laro. Aku berbicara tentang perempuan yang menarik kendayaan di situ, itu di Pasuruan. Mm-hmm. Kemudian yang terakhir, aku mencoba balik setelah aku, karena menurutku dalam proses yang 14 hari, risetnya itu 10 hari, 10 terpisah gitu, dan pas pementasan kelilingnya itu 13 hari, aku rasa perlu untuk kembali lagi ke Sumenep dan meng-cross-check lagi semua data yang kita dapatkan dari 3 kota sebelumnya. Nah, dari situ, dari riset itu, aku mencoba membuka bagaimana daya survei perempuan seni di bidang yang mempunyai benang merah yang sama gitu. Bagaimana ekosistem di seni yang berbeda itu, bagaimana ekosistem Gandrung Terop, bagaimana ekosistem Tayub Bojonegoro, dan ekosistem Terbang Laro di Pasuruan gitu. Nah, aku akhirnya dari situ punya banyak insight baru gitu. Jadi ini adalah perpanjangan risetku yang aku bayangkan ini masih akan berkeliling Indonesia lainnya gitu. Yang punya kaitannya dengan seni rakyat, seni pergaulan, dan Tayub gitu. Nah, dari situ teman-temanku aku ajak lagi untuk kembali gelisah pada apapun yang dilihat, gelisah pada data apapun yang diterima gitu. Sehingga kami mengaplikasikannya, mengeksperimenkannya pada karya Neat gitu. Jadi karya Neat yang tadi di trilogi kedua, aku bawa keliling dengan cara dia tidak stuck gitu. Jadi ketika di Banyuwangi, dia akan dikolaborasikan gitu. Dia akan dicari apa kesamaan, apa benang merahnya, dan kegelisahan apa yang punya kesamaan gitu. Nah, itu dipertemukan dalam satu pengetahuan dan pertunjukan gitu. Ya, jadi dalam sederhananya, pengetahuanku selama 5 tahun lebih tentang perempuan Tande dan eksperimen kekaryaanku itu dicoba untuk dikolaborasikan dengan pengetahuan baru gitu. Seperti itu sih, okay. Kalau berbicara tentang Kecung Lintas Terop yang kemarin juga bulan Juni kemarin pentas di Sumenep.
2: Oke, bisa ya muncul ide Kecung Lintas Terop. Sederhana, tapi aku yakin ini gak semerta-merta tiba-tiba ada aja gitu. Oh, kita pakai ini nih.
3: Ya, beruntungnya aku mungkin Kak Farida, aku bersama teman-teman lintas disiplin yang aku bilang tadi dengan kolektifku. Jadi, aku tidak hanya bersama dengan seni pertunjukan gitu, teman-teman seni pertunjukan selain dari aku sebagai latar belakang tari gitu, ada juga yang latar belakangnya teater, ada juga yang seni rupa, dan aku bersama beberapa penulis yang basisnya juga bukan seni pertunjukan sebenarnya, basisnya ada yang arkeolog gitu, antropologi gitu-gitu. Nah, itu yang membuat apa yang dihadirkan dalam diskusi kami seringkali memang jadi menarik karena sudut pandangnya tidak hanya satu gitu, dan tidak hanya dari sudut pandang aku sebagai orang Madura gitu. Okay. Orang-orang yang di luar Madura bahkan lebih tertarik mungkin dengan budaya kita gitu. Kalau aku merasa bahwa itu sudah jadi bagian kedirianku kan.
2: Yep.
3: Tapi kalau orang-orang di luar Madura, teman-temanku sendiri itu lebih suka tertarik karena mereka menganggap ini hal baru gitu. Nah, jadi diksi-diksi yang sangat dekat dengan Tayub, dengan diriku, ke mereka itu punya makna. Dan akhirnya aku juga memaknai bahwa Kecung sebagai nyanyian yang selalu dilantunkan oleh perempuan tanda gitu, dan terop yang sebagai ruang bagaimana pengetahuan itu bertukar gitu dari ya, petanda dengan penayub, dengan penghajat. Jadi aku menganggap bahwa Kecung Lintas Terop itu memang satu program yang esensinya adalah ruang pertukaran pengetahuan yang berbasisnya lintas gitu. Lintas terop, lintas kita tidak basisnya satu kota gitu, berbeda pengetahuan gitu. Nah dari situ aku jadi aku lagi-lagi bilang bahwa aku beruntung bertemu dengan teman-teman yang akhirnya punya diskusi yang semenarik itu gitu.
2: Oke, dan last question Kak, kapan kau akan pulang?
3: Tapi bukan, kalau bukan pulang yang utuh terus bawa barang-barangku kemudian studio seniku ke Madura, aku belum bisa jawab gitu kan, kalau pulang kayak gitu. Karena kalau pulang yang membawa diri, semua alat-alatku, studioku, dan yang projectku bawa pulang, itu rasanya net project belum sekuat itu gitu. Tapi, bicara kapan aku pulang, kalau aku pulang, aku pulang tanggal 25 ini karena aku ada bapakku ada tayupan. Nah, aku masih sering pulang tuh kalau kalau programku belum nge-pressure itu. Kalau bapakku cerita gitu, "Nak, ada tayupan." Aku akan pulang. Aku beberapa kali pulang hanya untuk tayupan, nonton tayup, terus jadi penayup gitu.
2: Nah,
3: tanggal 25 aku pulang dan aku akan hadir di salah satu juga jadi pembicara besok di tanggal 30 di salah satu eventnya Sumenep. Jadi silakan teman-teman cari eventnya Sumenep tanggal 30 ada apa.
2: Oke, cari nanti bisa ketemu Kak Cici ya di sini ya. Oke Kak, kasih apa ya, mungkin kata-kata ajaib atau pesan
3: kata-kata hari ini kayaknya kalau kata-kata hari ini untuk bekal masa depan aku cuman punya kata-kata yang kepada teman-teman seniman, tidak harus tari seniman atau di luar juga seniman, selalu percaya bahwa hal yang terdekat dari kita itu bukan hal yang sepele gitu. Kalau kita sadari secara utuh apa yang terdekat dari kita, itu mungkin menjadi jalan kita untuk menemukan hal baru gitu, hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jadi aku berharap teman-teman tidak menganggap hal yang terdekat itu selalu kayaknya nggak penting, kayaknya nggak sebersinar itu. Jangan-jangan apa yang sering kali kita lakukan, kebiasaan kita, budaya kita, kebiasaan orang rumah, itu kalau dikulik akan menjadi satu jalan yang mempertemukan kalian dengan hal yang luar biasa nanti di depan gitu.
2: Okay.
3: Jadi itu, jadi silahkan nyaman dengan hal-hal yang terdekat dengan diri kalian.
2: Betul, tidak harus seperti Kak Cici ya teman Pro 2. Kamu bisa berkarya di bidang lainnya sesuai dengan apa yang disampaikan Kak Cici. Mulailah dari hal-hal yang terdekat dengan kamu gitu ya. Yang paling dekat dengan kamu. Kalau Kak Cici dari kecil emang udah dekat dengan dunia tari, dengan dunia tayub, dengan dunia tanda, makanya dia merasa nyaman dengan itu. Sampai sekarang riset-risetnya masih tentang itu yang membuat dia dekat dengan Sumenep. Kak, kita lanjut lagi diskusinya nanti di tanggal 30, oke? Okay?
3: Siap-siap.
2: Tanggal 30.
3: Kayaknya kita harus ketemu tanggal 30.
2: Oke, okay, oke. Okay. Benar. Thank you banget buat sore hari ini. Lancar-lancar sanggarnya di sana. Kemudian lancar-lancar juga pertunjukan-pertunjukan yang mungkin sudah terjadwal hingga di akhir tahun 2026 ini ya. Thank you sudah mampir di channel YouTube-nya RRI Sumenep dan juga di studionya Prodo FM Sumenep di 94,6 ya. Dan untuk teman-teman yang barengan sama aku di Sore Ceria Berjaringan, teman-teman di Prodo RRI Surabaya, Prodo RRI Malang, Prodo RRI Jember, dan juga Prodo RRI Madiun, thank you. Kita ketemu lagi di next episode Sore Ceria Berjaringan barengan sama teman-teman menginspirasi lainnya dari Sumenep ya. Have a nice day semua, bye-bye.
1: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Berdua Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Kamilia Tunisa, mahasiswi Universitas An-Nukoya. Akan mengaji surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Baik teman-teman dua, setelah lagi kamu bakal menyimak pengajian Quran Surah Al-A'raf ayat 148-151. Selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim.

Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi."

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu, dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim."

0: Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Produa Religi.
3: Baik Tuan Pro 2, saatnya azan maghrib dikumandangkan. Azan maghrib jatuh di jam 17 lewat 27 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Pro 2 Religi.
1: Di hari-hari kemarin, akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan, sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Yuk, balik lagi tim Pro 2 sama Melly dan Khalif di sini.
2: Iya, betul.
1: Dan waktunya kamu belajar.
2: Belajar apa hari ini? Nih belajar apa nih, Kak?
1: Kita belajar seputar Mandarin.
2: Wah, kita ke Mandarin nih, teman Pro 2.
1: Oke, tim Pro 2 ada budaya yang unik di Tiongkok, tim Pro 2. Namanya itu budaya Nian Xingren Dasyang. Ya, tulang punggung muda dan gaya hidup pensiun dini atau pensiun spiritual. Nah,
2: itu namanya Nian Xing apa sih?
1: Nian Xingren Dasyang.
2: Nian Xingren Dasyang. Wah, itu teman berdua. Jadi agak ini ya pengucapannya karena kan Mandarin ya. Dan itu apa nih, Kak? Budaya apa nih dia?
1: Ini fenomena budaya unik Gen Z katanya.

0: Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu.
1: Jadi dia nurunin tempo ya, biar nggak terlalu yang kayak sat-sat-sat-sat gitu, bener nggak sih?
0: Iya.
1: Dan anak muda juga, anak muda, yang aku tahu juga nih kak, anak-anak muda di sana juga mulai rame-rame nih mendatangi panti jompo untuk belajar ketenangan hidup nih kak. Yang mana kalau kita anak muda di sini kan nggak ini ya, nggak tertarik banget ya sama kalau udah tua tuh kan kehidupannya seperti apa gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi di sana dia tuh belajar ketenangan hidup dari panti jompo, dari mengonsumsi jamu herbal, hingga juga gimana memprioritaskan kesehatan mental di atas ambisi materi yang tidak ada habisnya nih.
0: Berarti
1: jadi nggak ngejar dunia.
0: Udah
1: betul.
0: Mulai melek kesehatan nih. Tapi Gen Z di Indonesia juga gitu kayaknya deh ya. Pada FOMO olahraga.
1: Mungkin beberapa sekarang. Sih. Tapi nggak apa-apa sih FOMO soal olahraga, apalagi lari atau jalan gitu nggak apa-apa sih.
0: Iya justru bagus sih. Bagus banget. Daripada lebahan terus ya.
1: Yeah.
0: Dan laporan riset pasar dari media internasional terkemuka seperti BBC News dan South China Morning Post mencatat kalau fenomena ini lahir dari kesadaran kolektif anak muda yang mulai menolak stres berlebihan dan ingin mendefinisikan ulang arti kesuksesan. Ini emang Gen Z banget sih.
1: Betul.
0: Menolak stres ya,
1: biar
0: menjaga
1: gak stres.
0: Kesehatan mental.
1: Jadi jaga kesehatan mental tuh lebih penting di atas segalanya gitu kan. Karena ketika mental kita sudah sehat, pikiran kita sudah tenang, kita mau ngapa-ngapain pasti enak. Dan kemungkinan tuh bisa jadi insya Allah nih ya panjang umur gitu kan.
0: Iya, buat Gen Z di Indonesia budaya unik ini memberikan wawasan mendalam sih. Bekerja keras tuh memang penting. Gen Z ini katanya sih gak cukup sama satu pekerjaan katanya ya.
1: Iya, in this economy.
0: Tapi Gen Z itu sangat aware ya sama kesehatan mental. Ternyata di luar negeri juga gitu ya. Ternyata bukan di Indonesia aja nih Tom Pro 2. Ya, Gen Z ini tahu kapan harus berhenti dan menjaga kesehatan jiwa itu jauh lebih berharga. Jangan sampai kamu ngejar dunia tapi kehilangan diri kamu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tim Pro 2, yeah. Ada info beasiswa nih buat kamu ya. Namanya beasiswa Garuda ACE, Academic Capacity Enhancement ya. Batch 3 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
2: Ya, dan teman Pro 2 buat kamu ini mahasiswa tingkat akhir atau lulusan baru bidang sains dan teknologi yang mau menembus riset tingkat dunia tanpa bayar sepeser pun. Pasang telinga kamu nih baik-baik nih teman Pro 2, karena pendaftaran beasiswa ini segera dibuka.
1: Iya, teman Pro 2, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia siap membuka pendaftaran beasiswa Garuda ACE Batch 3 yang dijadwalkan mulai pendaftarannya itu pada bulan depan nih, teman Pro 2, Agustus ya. Ya, program ini dirancang khusus oleh pemerintah untuk menjembatani talenta muda Indonesia biar bisa melompat langsung ke program doktor di Universitas Riset Papan Atas Dunia, khususnya di Amerika Serikat nih, Tem Pro 2.
2: Nah, kenapa kita ngasih informasi ini nih, teman-teman? Dan kenapa program yang segera dibuka ini deep dan wajib kamu siapkan dari sekarang? Karena beasiswa Garuda ACE ini bukan cuma mendanai kuliah kamu nih, teman Pro 2, tapi memberikan pelatihan intensif, pendampingan riset oleh profesor internasional, hingga pembiayaan tes standar global secara gratis. Yang mana negara ingin mencetak para ahli di bidang kecerdasan buatan, sains, data, dan teknik agar siap memimpin masa depan.
1: Oke, Tem Pro 2, mengingat pendaftarannya itu tinggal hitungan hari lagi di bulan Agustus tahun ini ya. Ini saatnya kamu mencuri start, mulai siapkan dokumen kamu ya, asah kemampuan bahasa Inggris. Ini PR nih ya buat kamu yang
2: karena kita kan mau nasional ya, internasional ya, keluar negeri ya.
1: Dan pantau terus jadwal pendaftaran resminya di situs web portal beasiswa Garuda ACE Tem Pro 2. Oke, segera siapkan ya diri kamu Pro 2, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Jam Pro 2, waktunya belajar bersama Linda Lausche ya. Kamu bakal belajar mau tidak ya. Dan silakan persiapkan alat tulis kamu jika kamu perlu mencatat Jam Pro 2 dan selamat belajar.
2: Hai semua, kembali di sesi bahasa Mandarin bareng saya nih hari ini Li Lausche. 今天我们在学习新创册, kita akan kembali belajar kosakata baru di dalam bahasa Mandarin. Hari ini kita akan menggunakan kata xiang atau yao yang artinya ingin. Kita akan kaitkan dengan kosakata yang sudah pernah kita pelajari. Kita ulangi sekali lagi, xiang, xiang, ingin, yao, yao, yao. Dia juga bisa digunakan untuk ingin atau mau. Saya mau makan. 我想吃饭. 我想吃饭. 我想吃饭. Saya mau minum. 我要喝. 我要喝. 我要喝. 我要喝. Di kalimat berikutnya, kalau misalnya kamu ingin menanyakan apakah kamu mau, kita bisa menggunakan kalimat ini. 你想吗? 你想吗? 你想吗? Atau 你要吗? 你要吗? 你要吗? 你要吗? Kalimat berikutnya, bagaimana cara kita bertanya mau tidak? Berikutnya, dalam bahasa Mandarin, bagaimana cara mengucapkan mau enggak? Atau mau tidak? Menggunakan kata 想 atau 要. Mau enggak? Mau tidak? Boleh menggunakan kalimat ini. Xiang bu xiang. Xiang bu xiang. Xiang bu xiang. Mau enggak? Xiang bu xiang. Atau yao bu yao. Yao bu yao. Yao bu yao. Yao bu yao. Mau enggak? Contoh kalimat panjangnya. Kamu mau enggak makan roti? Ni. 要不要? 吃面包, 面包, 面包, roti. 吃, 吃, makan. 要不要? Mau enggak? 你, kamu. 你要不要吃面包? 你要不要吃面包? Kamu mau enggak makan roti? Nah, sekarang kamu mau enggak pergi? Mau pergi enggak? Mau pergi enggak? Ni yao bu yao qu. Ni yao bu yao qu. Ni yao bu yao qu. Ni yao bu yao qu. Mau makan tidak? Yao bu yao qi fan. Yao bu yao qi fan. Artinya mau makan enggak? Kamu mau belajar tidak? Ni yao bu yao xue xi. 你要不要学习? 你要不要学习? 你, kamu, 要不要, mau enggak? 学习, belajar. 你要不要学习? Atau kalau mau menggunakan format. Apakah? Apakah kamu mau belajar? 你要学习吗? 你想学习吗? 你想学习吗? Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Tinggal belajar lagi, ulangi lagi, belajar lagi, dan praktek lagi. Sampai jumpa di sesi bahasa Mandarin berikutnya. 谢谢大家, 再见!

0: Oke, Tempro 2. Kita udah nemenin kamu di Surat Ceria ya. Betul. Dari jam 3 tadi, Tempro 2. Dan waktunya kita pamit undur diri. Dan pastikan kamu stay tune in di Pro 2 Semenep, karena bentar lagi kita bakal ada MLC ya.
1: Iya, musik live chat ya.
0: Iya, yang disiarkan di Pro 2 Jakarta. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Edi, Tempro 2. Dan ini disiarkan di seluruh Pro 2 yang ada di Indonesia. Oke, kita pamit undur diri. Bye-bye.
2: Bisakah kau tak senyum padaku?

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin lagi tuan kedua. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Ini bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita gak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
3: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Oh boy.
0: Bye. Boy.
3: Ngobrol senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain ini? Rame-rame.
4: Kita mau huru-hara.
3: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
3: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
3: Malamnya jam 12 baru malam.
4: Ini pagi banget buat kita, ya ampun. Ya,
0: aduh.
4: Kita
0: masih
3: baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
4: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Iya. Oh iya, waduh. Wuh, nyabunya gimana ya?
3: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
3: Luar biasa.
0: Luar biasa.
5: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, sayang.
0: Oh, keren, ya. Keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
4: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada cilok kayak gitu.
3: Ini juga
4: nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
3: Iya,
4: di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh.
3: Iya, jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
6: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
6: Halo.
0: Selanjutnya
7: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
8: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
8: Sharla gitu itu.
0: Halo Sharla. Lanjut yang belakang.
9: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
10: Halo, aku Rulaska dari
0: terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Tangsel
5: Prat.
0: Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
7: ya,
0: bisa ya.
7: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
7: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Oh gitu.
7: Iya. Kami diundang karena kami
0: anak-anak.
7: Iya. Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
7: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
3: Rata-rata.
7: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
3: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
5: Dia di-download.
0: Nanti dia malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
7: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
7: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
7: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: Dari yang apa ya?
0: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
6: Nggak dong.
0: Oh nggak ya?
6: Bingung.
0: Oh nggak.
6: Bahagia,
0: okay.
6: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
6: Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya? Kok bikin dialihin? Kok bikin dialihin?
3: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia,
0: bahagia.
1: Cuman emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan cuman nyanyi aja gitu.
3: Kira dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
0: Oh ya benar. Benar.
3: Iya, bahan bakar.
0: Benar. Benar.
3: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil.
3: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
3: Iya, dia enggak pernah kecil, bener.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
3: Emang umumnya apa? Umumnya apa? Umumnya gimana?
4: Contohnya apa?
5: Jemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
5: Iya, kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak iya, main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
5: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
9: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
3: Iya, FYI ke buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
9: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
3: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
9: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak.
5: Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
3: Enak enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
3: Ayam
0: ya. Ayam benar.
3: Enggak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
3: Enggak pernah besar dia.
4: Enggak pernah besar aku, Kak.
0: Aduh.
3: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Apa biar
3: makan putih-putih itu apa? Yang dari pohon itu loh.
0: Apa?
3: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
5: Tak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
3: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
4: tembikur. Tembikul.
3: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
4: Tembikul kayu itu ya.
3: Tembilu.
4: Tembilu.
3: Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
3: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Cel. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Enggak apa-apa, ya. Paham kok. Paham.
3: Kayaknya yeping banget dari tadi.
9: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok.
0: Tembolok.
9: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
4: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju?
4: Udang kedu. Sambal udang goreng.
0: Tapi
4: udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
4: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
4: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
4: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
3: banget. Ada
4: tanah-tanahnya
3: ya?
4: Ada. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
5: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh iya benar.
5: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
5: Rimbun ya.
0: Oke, oh gitu.
4: Ya gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
3: Pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya?
3: Iya betul.
0: Satu manajemen berarti ya ini doang dong pertama kali ketemu dong.
3: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
3: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
3: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
5: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
9: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
5: Oh, yang paling muda.
7: Halo.
5: Yang paling muda dulu.
7: Aku.
5: Oh, aku.
7: Aku.
0: Gimana?
7: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
5: Mereka siapa?
7: Yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
7: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
7: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
7: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
7: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
7: Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
7: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah sama.
0: Udah malam ya guys.
6: Aduh. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
6: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
6: Langsung klop ya Kacala ya.
11: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
5: Emang iya. Emang iya.
11: Semua.
5: Emang iya klop banget. Emang iya.
11: Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
6: Kalau kan tapi ngobrol. Aku di Idol pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
5: Diam-diam koprol.
11: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak.
6: Loh,
11: untung mengganggu orang.
0: Benar.
6: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
7: Biasanya di kantor.
6: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
6: Memang setelan udah begini, heboh. Emang udah heboh.
7: Terus lo kata lo udah kayak jaga image kayak
0: Wow.
7: Oke. Iya udah manner banget gue kayak halo.
5: Aku sangat tenang sekali kan.
6: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
7: Tenang Mbak Rabu, kalau bilang kau tenang.
5: Kan belum diomong, belum dibilangin.
6: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
7: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
6: Enggak, guys, itu sama rambutnya.
0: Oh iya benar. Benar.
6: Oh ya, enggak.
0: Ada kedisa. Kenapa kok enggak?
6: Enggak, kedisa kalau Kak Diman nyanyi tadi.
0: Oke.
6: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
6: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
6: Eh?
0: Iya kan?
6: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
6: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
6: Langsung klop sih ya kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Memang Rio pelor ya, pelor sama Rio tuh.
0: Iya pelor. Pelor benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
6: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
6: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
6: Salah, Kak Cala.
11: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
6: Kamu menamai aku Celi kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
11: Karena kayak lucu aja adik. Jadi
6: Salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh Celi.
7: Dia lupa.
0: Tahu gimana?
6: Gimana
11: lupa? Berarti kan tandanya kamu enggak cerat-cerat banget.
6: Cerat kamu.
11: Sama aja. Ya karena itu. Jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Diman sih ya?
11: Celo. Aduh
0: salah.
11: Bang Diman.
5: Laptop gitu.
11: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya kayak wibawanya tuh
7: wibawa
11: dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
12: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak pokoknya banyak.
3: Dari ya. U aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
2: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
4: Yeah.
2: Alright.
4: Gimana?
2: Berarti di 2024 rilis bersama denganku. Menari di 2025. Dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
4: Merayu Mentari.
2: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
4: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
2: Makanya mau disebut.
4: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget sih.
2: Aman banget.
4: Karena udah nggak ada.
2: Iya benar. Apa nih merayu mentari nih?
4: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
3: Bersinar.
4: Keluar.
3: Keluar.
4: Terbit. Okay.
2: Terbit.
4: Ah, itu dia, ya benar. Itu.
2: Okay.
4: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
2: Oh,
4: gitu.
2: Oke.
3: Okay. Pergi bekerja.
4: Pergi bekerja.
3: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Gimana maksudnya?
4: Aduh.
3: Gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
4: Iya. Takut banget.
2: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu. Gitu,
4: iya, ya. Betul.
2: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
4: Yang nulis Kamga.
2: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti awal 2026. Tahun ya? Awal tahun rilis ya?
4: Bulan apa sih itu?
2: Oh, bulan lalu.
4: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
2: Bulan apa yuk?
4: Aduh.
2: Bilang aja
4: ulang tahun
2: gitu.
4: Mei. Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
2: Bener.
5: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus
2: tuh. Oke.
4: Mei.
2: Oh iya bener.
4: Iya, iya.
2: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
4: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
2: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
4: makan.
2: Ya?
4: Iya, makan. Iya.
3: Makan.
2: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
4: Sementara ini masih rilis single dulu. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
3: Ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pingin meraih apa?
4: Pingin lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas.
2: Bisa menikmati.
4: Karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
2: Asik.
4: Jiwa dan raga.
2: Okay.
4: Sudah kami kerahkan.
2: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
6: Udah pernah ya kan?
2: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
6: Kurang lebih iya.
2: Iya.
6: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
2: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun ya?
6: Gak masalah awal tahun.
2: Okay, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
6: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
2: Okay.
6: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
2: Oh, kapan tuh?
6: Awal Agustus insyaallah.
2: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
6: Judulnya Putar Arah.
2: Oh, Putar Arah.
6: Ciptanya Barsena.
2: Oh, wow. Kebalbasan apa gimana nih Putar Arah?
6: Iya, jadi putar balik aja.
2: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
6: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
4: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
6: Iya betul. Ujung-ujungnya
4: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
2: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
4: Karena Karena dari tadi nyimak saya kan.
2: Oh iya benar. Ya. Benar.
3: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
2: Aduh.
0: Jawabannya
2: gimana? Gimana tuh?
6: Ada kotak pilihannya ya?
2: Aduh. Oh gitu.
6: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
2: Oh, I see. Oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
6: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
2: Oke, kenapa sih?
6: Kenapa?
2: Oke, lanjut.
4: Gak bisa terlalu tenang ini.
2: Kata lo cuy.
6: Gak bisa ning pokoknya. Gak bisa ning.
2: Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
6: Iya.
2: Awal Agustus nanti berarti ya.
6: Awal Agustus.
2: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
6: Eh.
2: Ya Allah. Awal aja. Bercanda. Mantap ya.
6: Coba dinyanyikan.
2: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
1: Halo.
2: Masih bingung dengan lelaki itu?
1: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
2: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
1: Aduh.
2: Bener-bener. Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
1: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
2: Oke. Di tahun ini berarti ya?
1: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
2: Semoga.
1: Semoga
2: berarti belum pasti dong.
1: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
2: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
1: Betul.
2: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
1: Enggak menyesal.
2: Enggak menyesal.
1: Kita sudah bahagia.
2: Oh iya benar.
1: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
2: Oh iya
1: bahagia.
4: Orangnya masih single tapi?
1: Enggak, udah ada orang.
4: Kamu masih
1: udah
4: single?
2: Bingung dia jawabnya. Bingung.
1: Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
4: Kau.
2: Alright. Oke, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
7: Ini lagu ke-13.
2: Oke,
7: di bulan Mei kemarin aku rilis.
2: Judulnya adalah
7: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
2: Benar.
7: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
2: Iya.
7: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
2: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
7: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
2: Iya.
7: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
2: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
7: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
2: Oh iya benar.
7: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
2: Oke. Alright.
7: Gitu. Kan kau buat aku bingung, Ray.
2: Oleh terakhir, Rio.
0: Rio. Terima kasih semuanya.
2: Keren.
4: Ini lagu bingung gitu.
6: Tentang apa, Rio?
0: Bingung aku juga.
6: Oh, kamu cowok bingung?
2: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
5: Terlalu dari garis tangannya sih.
2: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
0: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
2: Oke.
0: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak Duar.
2: Kok diem tiba-tiba.
0: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
2: Oke. Alright.
3: Teman-teman coblos aku.
2: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
6: Mau
0: dong.
2: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Okay. Pengetahuan umum. Kenapa mati gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Agak deg-degan ya. Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu
0: ya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Ntar.
7: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul.
1: Okay.
0: Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
6: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
8: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
7: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nali dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Ada gitunya ya. Oke, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
9: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
7: Oke. Masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
7: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
7: Iya.
0: Betul.
7: Yes.
0: Masih fresh.
2: Ya, masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
9: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
6: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
9: Hal.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
9: Kita punya bakso satu-satu.
8: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin? Atau
2: ada show.
0: Okay.
2: Ada show
0: di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Okay. 25
9: Mei. Di keluarga.
0: Bintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya. Kira-kira gimana menuju kesananya kita ya?
2: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir, kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush gak sih?
2: Celebrity crush?
0: Yes.
7: Ayo, Rio.
0: Indonesia
7: atau luar?
0: Apa?
7: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo, mau luar, boleh.
7: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
8: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow, yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Ya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
8: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
7: Raiso dulu ya,
2: sayang.
0: Harus ketemu dia dulu baru. Iya. Oke. Lanjut di Marsha deh.
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Celebrity.
6: Itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
6: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
6: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
6: Film rock and apa? Rock and
7: punk.
0: Iya. Tahu film itu. Oke.
2: Pangin love.
0: Iya, yeah, pangin love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
8: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
8: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
7: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
7: Kario.
0: Kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Oh, ini.
3: Aku Paduta.
0: Asik.
3: Sini aja. Besar-besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
3: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke, okay, gitu.
3: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
3: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
3: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
3: Okay. Malang tengah pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
3: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
3: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
3: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
3: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
3: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
3: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay.
3: Oke.
0: Sama dikit boleh lah ya.
3: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
7: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
7: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
9: Udah enggak beli game lagi.
3: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
7: Enggak itu. Suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
3: Siapa tadi namanya?
7: Paulo Dybala.
3: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
7: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
7: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
7: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
7: Iya, FIFA.
0: Iya.
7: Yeah. Iya benar kan?
0: World Cup benar.
7: Yang 2022.
0: Okay.
3: Gue kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, gara-gara itu.
7: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu loh dia.
9: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah, percuma kalah. Ya.
7: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
7: Bang Diman, kau Belanda?
3: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
3: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
7: Tahu. Nah, jadi ketopi dulu. Ketopi. Tadi
3: udah. Apa kok sekarang?
7: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
7: Gimana sih? Ayo.
6: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
6: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
8: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
7: Sendiri.
8: Ya kan? Kasian kan?
0: Iya.
8: Itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second send gongnya soalnya.
7: Oh iya benar. Ya, ya. Setuju, aku setuju kalau itu kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syarla silakan.
7: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik.
9: Ada Argentina juga.
7: Ada streaming, ada streaming soalnya.
0: Ya,
7: ya,
3: ada yang di Belanda, Spanyol.
7: Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan, silakan, silakan.
7: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Yeay. Terakhir, Second Chance.
3: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
4: Tommy Boli di sini.
3: Iya, Febrian nyusul.
4: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
3: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
4: Dan jangan lupa bombardir di sini.
3: Bombardir
4: sebanyak-banyaknya.
3: Yes.
4: Pagi, siang, sore, malam, tengah
3: betul.
4: Malam.
3: Betul. Ya.
0: Boleh, boleh.
3: Terima
0: boleh.
3: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Semangat. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
3: Yes.
0: Nanti ada di
3: Bintaro
0: tentunya ya. Alright, terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Bareng sendiri lagi malam ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan kita awali di Info Pro 2 dulu. Ini ada Badminton World Federation BWF yang resmi merilis pembaruan ranking dunia per 21 Juli 2026. Dalam pembaruan tersebut, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Zaki Ubadillah, ini sukses melanjutkan tren positif dengan terus memperbaiki posisinya di papan atas tunggal putra. Bahkan pembaruan ini teman Pro 2 dikalkulasi berdasarkan hasil turnamen hingga Japan Open 2026 yang berakhir pada Minggu 19 Juli 2026. Dan atlet yang akrab disapa Ubet ini teman Pro 2 berhasil naik satu peringkat ke posisi 26 dunia dari urutan 27 dunia teman Pro 2. Dan kita ke informasi berikutnya. Ada tim basket putra dan putri SMA Negeri 1 Sumenep sukses melangkah ke babak semifinal kompetisi bola basket Rektor Cup 2026 Semadura. Jadi mengantongi hasil positif tersebut, SMA Negeri 1 Sumenep membidik target tinggi untuk meloloskan kedua timnya ke partai puncak. Dan pada babak keempat besar nanti, tim putra SMA Negeri 1 Sumenep dijadwalkan melakoni laga derby melawan tim tangguh SMA Negeri 2 Sumenep. Sementara untuk kategori putri, SMA Negeri 1 Sumenep akan berhadapan dengan wakil asal Kabupaten Bangkalan, yaitu SMA Negeri 3 Bangkalan pada Kamis tadi teman Pro 2. Dan yang terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan ini mulai melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja menyebutkan,

momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan. Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747. Stay tuned, Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Radio Prodo FM, sinyal teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back, bareng sendiri lagi teman Prodo ya. Dan sekarang jaga malam, ada narasumber kita. Beliau ini teman Prodo dari founder Ansa Academy ya, bersama Kak Royhan Saidi teman Prodo, yang akan nanti ngebahas Ansa Roadshow Pamekasan. Nah, seperti apa gitu ya, Roadshow Pamekasan yang masih awam di telinga kita teman Prodo. Namanya Ansa Academy. Nah, yang pengen penasaran, yang pengen tanya-tanya, langsung aja bisa kalian komentar nanti di live TikTok kita di RRI Prodo Sumeneb, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0853-3489-4676 teman Prodo ya. Ingat, ntar lagi kita akan tanya-tanya sama Kak Royhan Saidi sebagai founder Ansa Academy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Gotta get it. Oke, teman berdua, ini informasi buat teman berdua semua ya. Di malam ini ternyata untuk narasumber kita ada dari Pamekasan ya. Ada Kak Rehan Saidi, teman berdua sebagai founder Ansa Academy ini tidak bisa untuk berbagi cerita tentang Ansa Rotsu Pamekasan, teman berdua, karena beliau ini mempunyai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, teman berdua. Oke lah, mungkin next ya. Kita ketemu sama Kak Royhan Saidi dulu ya, di lain waktu, teman berdua. Oke, kita next jam 9 masih bareng saya Hendri Setiawan ke cerita penutup hari.

0: Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan taktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep. Cerita penutup hari.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 21 malam lewat 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Cerita penutup hari. Sandri mau ajak kalian untuk ngebahas tentang masalah konten teman berdua. Nah, ini 2 jam ke depan Sandri akan ngebahas tentang masa depan konten di media sosial. Coba jujur deh, gini. Waktu kecil kita itu pasti kan ditanya gitu ya, cita-cita pasti jawabnya pengen jadi polisi, terus dokter, ya guru gitu kan, dan sebagainya gitu. Kalau Sandri yang pertama polisi dulu ya, waktu kecil ditanya cita-cita menjadi polisi. Nah sekarang banyak yang jawab pengen jadi konten kreator, pasti itu mah tuan berdua. Karena apa? Dulu mungkin dianggap cuma hobi ya, tapi sekarang industri kreator digital ini sudah berkembang menjadi bagian dari kreator ekonomi tuan berdua, yaitu ekosistem di mana seseorang bisa menghasilkan pendapatan dari karya digital. Ya, baik melalui itu iklan, juga kerja sama merek, langganan, hingga penjualan produk. Tapi jangan salah teman berdua ya, jadi kreator itu bukan cuma soal viral. Justru yang dicari sekarang adalah orang yang punya ide, terus konsisten, dan bisa membangun kepercayaan audiens teman berdua. Dan ya, secara psikologis lah ya, manusia kan memang suka mendengar cerita dari manusia lain, ya kan? Gitu, makanya konten yang terasa jujur dan autentik itu seringkali lebih disukai daripada yang terlalu dibuat-buat. Jadi mungkin masa depan bukan lagi soal siapa yang paling terkenal ya, tapi siapa yang paling bisa memberi manfaat lewat kontennya. Nah, jadi itu masa depan konten di media sosial teman berdua. Iya sih, kebanyakan anak muda kan sekarang kebanyakan pengen kerja di rumah ya, ya kan, ngedit-ngedit gitu, menjadi konten kreator, tapi cuannya banyak gitu teman berdua. Nah itu, 2 jam ke depan Sandi akan bahas itu teman berdua, tentang konten ya, masa depan konten di media sosial. Lagunya dari PW Tata, Tanpa Aku. Ini dia buat kamu ya, yang baru tune in di 94,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

ada dalam sejam. Nah ini lagi teman berdua, pernah sadar enggak kalau sekarang orang itu lebih gampang percaya rekomendasi kreator favoritnya daripada iklan televisi gitu ya kan? Eh kamu udah jangan ganggu santri siaran ini, belajar fokus untuk barokah siarannya ya. Udah waktunya pulang wis. God, pulang. Kenapa teman berdua? Karena di era digital sekarang, trust in the new currency ini, kepercayaan adalah aset paling mahal ya kan. Nah, organisasi pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan ini mengingatkan kalau kreator digital itu punya pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Nah, artinya setiap unggahan teman berdua bukan cuma mengajar atau mengejar jumlah tayangan ya, tapi juga membawa tanggung jawab. Nah, kalau hari ini kita asal bikin konten demi ramai, mungkin viralnya cuma seminggu. Tapi kalau kita membangun reputasi, manfaatnya itu bisa bertahun-tahun teman berdua ya. Itu ingat ya, ini Sandri nggak mau jadi guru, nggak, Sandri cuma sharing malam ini. Jadi yang pengen terjun ke dunia konten atau pengen terjun ke kreator atau konten kreator ya, ingat teman berdua harus membangun reputasi, bukan cuma pengen kontennya ramai, udahnya itu udah hilang kan ya. Tapi kalau sudah membangun reputasi, manfaatnya bisa bertahun-tahun teman berdua. Followersnya bisa bertambah ya. Juga algoritma bisa berubah. Tapi kepercayaan itu yang menentukan apakah orang akan tetap mengikuti atau pergi teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, biasanya kalau Gen Z itu teman berdua itu hidup di zaman serba cepat ya, atau serba instan gitu. Lagu viral seminggu ya. Terus challenge baru setiap hari. Konten berganti tiap menit. Tapi pertanyaannya gini. Kalau besok algoritma berubah, apa yang masih kita punya? Jawabannya adalah value ya. Nah, psikologi menyebut bahwa manusia itu tempat berdua lebih mudah mengingat orang yang memberi manfaat dibanding sekedar hiburan sesaat ya. Contoh gini deh, kalau Sandri nih ya memberikan manfaat besar nih kepada teman berdua, pasti kan selalu Kak Sandri dulu gini ya orangnya ya, gini ya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tentang pengen cepet ramai ditonton kontennya, udahnya itu kan pasti ada konten lain yang akan viral gitu. Yang lama, yang kemarin udah hilang gitu. Nah, tapi gitu teman berdua, kita harus mempunyai atau menentukan apa yang akan tetap mengikuti kita untuk selalu diingat teman berdua. Ya, makanya sekarang banyak kreator yang mulai berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sampai cerita hidup yang relate teman berdua. Karena ternyata konten yang mengubah cara berpikir seorang itu seringkali punya umur lebih panjang daripada konten yang cuman bikin ketawa, cuman sebentar ya. Nah, jadi buat konten kreator ya, sebelum upload coba tanya satu hal. Konten ini cuma lewat di beranda orang atau benar-benar tinggal di pikirannya orang gitu ya. Karena membuat video itu harus yang selalu diingat selamanya, bukan cuma sebentar.

0: Hai Tuan Pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek Tuan Probo yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta itu, di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya Tuan Probo, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, lanjut ya. Ini masih ngebahas tentang konten, teman-teman berdua. Jadi dulu kreator itu berlomba cari followers ya. Tapi sekarang beda. Yang dicari justru komunitas, teman-teman berdua. Karena apa? 100 orang yang benar-benar peduli jauh lebih berharga daripada 100 ribu yang cuma lewat, teman-teman berdua. Makanya banyak sekarang ya kreator itu mulai fokus membangun hubungan dengan audiens. Balas komentar, juga ngobrol, terus mendengar. Karena orang bukan cuma mengikuti konten. Mereka mengikuti orang di balik kontennya, teman-teman berdua. Gitu. Jadi berbalik 360 derajat, teman-teman berdua. Dari dulu. Dan secara psikologis ya, manusia itu memang punya kebutuhan dasar untuk merasa terhubung. Nah, jadi di masa depan media sosial itu bukan lagi soal siapa paling terkenal ya, tapi siapa yang paling berhasil membangun hubungan, teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: cerita penutup hari.
1: Nah Santri, mau lanjut lagi teman berdua. Tadi kan sudah ngebahas di tentang masalah konten ini ya. Tadi talk kelima. Next, sekarang kecerdasan buatan sudah bisa bikin gambar, bisa bikin video, bahkan bisa bantu menulis naskah teman berdua. Nah lalu apakah kreator bakal tergantikan? Jawabannya belum tentu, karena teknologi bisa meniru gaya, ya kan? Tapi belum tentu bisa menggantikan pengalaman hidup. Intinya gitu, ya. Nah orang itu tetap mencari cerita yang nyata teman berdua, entah itu yang real. Kalau AI, ChatGPT dan sebagainya itu kan cuma menirukan. Nah, tapi orang nggak butuh itu, butuh yang nyata gitu teman berdua. Ya emosi yang jujur teman berdua dan sudut pandang yang hanya bisa dimiliki manusia. Jadi jangan takut sama teknologi ya, belajar menggunakannya. Mengapa? Karena masa depan bukan manusia melawan kecerdasan buatan, tetapi manusia yang bisa menggunakan kecerdasan buatan dengan bijak akan lebih unggul daripada yang tidak teman berdua.

Dan yang terakhir teman berdua sekaligus Sandri closing ya. Dan ini aku mau tutup dengan satu pertanyaan. 10 tahun lagi ya, kalau nama kamu dicari di internet, kira-kira orang bakal menemukan apa? Konten yang bermanfaat atau inspirasi atau cuma jejak ikut-ikutan tren? Ya, karena setiap unggahan itu sebenarnya sedang membangun identitas digital kita teman berdua. Jadi sebelum menekan tombol unggah, jangan cuma pikirkan ya, bisa viral nggak ya? Nah, tapi coba pikirkan gitu teman berdua ya. Jadi buat yang mau terjun ke dunia kreator lah, boleh mikir-mikir dulu apa yang harus kita update. Apakah yang kita tonton itu bermanfaat atau cuma sekedar viral aja? Nah, itu teman berdua ya. Oke, jam 11 malam Sandri akan ke Jazz Music. Masih di RRI Pro 2 sebenarnya.

0: sering nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu? Riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Teman-teman berdua, balik lagi barengan Ria nih buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman berdua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal nama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman berdua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman berdua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

bumi makin panas, dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman berdua, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami seluruh kerabat kerja Programa 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Istiawan undur diri dari ruang dengar teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Berdua.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya. Dan kali ini Anis bakal menemani kalian semuanya di Spada. Nanti banyak informasi menarik buat kalian semuanya di pagi ini teman Pro 2. Tapi pastinya Pro 2 semuanya tetap menghadirkan program-program yang istimewa ya setiap harinya dari pagi sampai malam hari. Pokoknya tetap pantengin kita terus di RRI Digital, boleh di RRI.co.id juga boleh banget, di 94,6 FM pastinya boleh juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Cinta itu buta. Tapi kata Imam Ghazali bukan hanya buta. Cinta itu buta bahkan tuli. Artinya, kalau cinta kita berlebihan kepada orang lain, akan menyebabkan kebutaan hati kita, akan menyebabkan pendengaran kita akan tuli dari segalanya. Makanya, mencintailah seseorang dengan sederhana. Sebagaimana sabda Nabi, Ahbib habibaka haumamna. Tidak perlu berlebihan. Karena kalau berlebihan, bahaya yang cukup besar. Bisa jadi orang yang kita cintai, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita cintai. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci tidak perlu berlebihan. Karena bisa jadi kalau kita membenci hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang paling kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital. Just Music Pro 2.

0: for Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kita sebelum mulai di Spada ada update informasi terbaru nih untuk kalian semuanya di Info Pro 2 bareng sama Anis kali ini ya. Teman Pro 2 Persu Madura City terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim yang seluruhnya diperkuat pemain dan pelatih asal Kabupaten Sumenep itu ditargetkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di kompetisi kelompok umur bergengsi tersebut. Sekretaris ASK PSSI Sumenep Eko Sulistio mengatakan persiapan tim terus dilakukan melalui program latihan yang disusun tim latih. Selain meningkatkan kondisi fisik dan juga aspek teknis, para pemain juga dibekali kekompakan serta mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di fase grup. Menurut Eko, keikutsertaan Persu Madura City di Piala Suratin U17 merupakan bagian dari komitmen ASK PSSI Sumenep dalam membina dan juga mengembangkan potensi pesepak bola muda di daerah. Seluruh pemain yang tergabung merupakan talenta lokal yang diharapkan menjadi cikal bakal pemain masa depan Kabupaten Sumenep. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jemaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jemaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rahman menjelaskan kategori lansia ditetapkan bagi jemaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jemaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Dan dia juga menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas dan juga mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026. Kita menuju ke informasi lainnya teman Pro 2, SMAN 1 Sumenep menerjunkan 4 tim basket terbaiknya, terdiri dari 2 tim putra dan 2 tim putri untuk bertanding dalam ajang kompetisi bola basket Rektor Cup 2026. Kepala pelatih tim basket SMAN 1 Sumenep Bambang Priambudi menegaskan tekadnya untuk mempertahankan dominasi sekolah dalam ajang tahunan tersebut dengan membidik capaian tertinggi. Apalagi melihat peta persaingan yang berlangsung sejauh ini, Bambang menilai kualitas dan juga keterampilan teknik para pemain dari seluruh SMA peserta berada pada level yang relatif berimbang. Oleh karena itu, fokus utama pembinaan dan strategi tim menjelang laga-laga krusial akan difokuskan pada penguatan aspek psikologis para atlet di lapangan. Dan informasi ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ya ke Spada.

0: tahu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Selamat kemana merah ini Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar nih kalian? Oke teman Pro 2, selamat hari Jumat ya buat kalian semuanya. Dan Anis hadir di Spada kali ini. Nanti banyak ya informasi menarik buat kalian semuanya. Kalian juga bisa join nih di BBI teman Pro 2 di Bangga Berbahasa Indonesia. Oke, jadi untuk klunya di pagi ini, istilah dalam bahasa Indonesia dari kumpulan tulisan tangan kuno itu apa? Ini sebenarnya ada yang Ani sudah share ya di WhatsApp, di Instagram. Sebenarnya huruf nih terakhir tuh bukan X sih, kalau dari KBBI ya, sorry ya. Tapi gak apa, kamu jawab aja teman Pro 2. Sebenarnya tuh huruf akhirnya tuh KS ya, bukan X. Oke, tapi gak apa, kamu jawab dulu aja deh. Apa tuh naskah kuno yang berupa tulisan tangan ya, di depan hurufnya itu K. Terus kalian jawablah sisanya apa. Ani tunggu ya, di WhatsApp, di Instagram boleh, di RRI Digital juga boleh banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, teman Pro 2. Gimana nih untuk cuaca? Kita ini ya ke BMKG Trunojoyo dulu, teman Pro 2. Jadi kalau dari BMKG nih ya. Untuk BMKG di kita ngomongin di wilayah ini ya, perakiran cuaca maritim untuk Jawa Timur ya untuk hari ini 24 Juli. Kalau di wilayah laut Jawa bagian timur ternyata cuacanya umumnya itu akan cerah berawan dan kondisi anginnya dominan dari tenggara, kecepatan maksimum 19 knot atau 38 km per jam. Kalau wilayah Selat Madura, cuaca umumnya tuh sama ya. Diperkirakan akan cerah berawan dengan gelombangnya 0,6 sampai 1,3 meter. Kecepatan anginnya maksimum 14 knots, teman Pro 2 ya. Oke, kalau di wilayah perairan selatan Jawa Timur, cuacanya umumnya itu akan cerah berawan juga diperkirakan ya, kondisi anginnya dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimum 18 knots atau 36 km per jam. Gelombangnya 1 sampai 2,5 meter ya. Jadi pokoknya buat kalian semuanya tetap hati-hati ya di cuaca yang seperti sekarang ini. Kalian ngerasa gak sih kalau sekarang tuh cuaca lebih dingin gitu ya, apalagi malam. Terus banyak juga yang flu nih, termasuk Anis ya, atau kalian mungkin. Jadi tetap hati-hati di cuaca seperti sekarang ini. Jaga kondisi teman Pro 2 ya. Dan itu dia untuk update perakiran kondisi cuaca maritim Jawa Timur dari BMKG Trunojoyo.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, teman Pro 2, kita jawab dulu ya BBI-nya. Jadi apa nih untuk kumpulan tulisan tangan kuno? Jadi teman Pro 2 di KBBI ada ya, memang naskah kuno yang berupa tulisan tangan itu jawabannya adalah kodeks. Kodeks teman Pro 2. Sebenarnya pakai KS ya, bukan pakai X. Oke, kodeks teman Pro 2. Pernah dengar kan kata ini? Pernah lah pastinya ya kan. Cuman mungkin gak sering gitu ya. Cuman mungkin pernah baca kali ya. Pernah mendengar. Begitu teman Pro 2. Kok gak ada yang jawab ini ya di WhatsApp ya. Yaudah gak apa-apa deh. Nanti kalau yang pengen jawab silakan teman Pro 2 ya. Dan Anis masih menemani kalian semuanya di sepada kali ini. Kita masih banyak informasi menarik buat kalian semuanya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedang. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: 9.6 dari Pro FM, semangat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau tilang ETLE itu bisa kamu cek ya, kapan aja, di mana aja ya. Kalian yang ingin cek status tilang ETLE, sekarang itu pemilik kendaraan bisa banget ya mengecek status tilang elektronik secara mandiri melalui website resmi Korlantas Polri. Jadi ingat ya, yang resmi teman Pro 2. Jadi caranya mudah banget ya, gampang banget. Kalian tinggal buka aja di konfirmasi strip etle.polri.go.id. Nah, jadi buka aja ya di websitenya Korlantas itu teman Pro 2. Konfirmasi strip etle.polri.go.id. .polri.go.id. Siapkan data STNK-nya ya, nomor polisi, terus nomor rangka dan nomor mesin teman Pro 2. Nah, setelah masukkan data, kalian langsung aja deh klik cek data. Begitu, sistem akan menampilkan apakah kendaraan itu punya catatan pelanggaran atau tidak. Wih, gampang banget sekarang ya. Dan teman Pro 2, ingat ya, kalian jangan pernah klik tautan ETLE yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp dari sumber yang gak jelas, yang mengatasnamakan Korlantas dan lain-lain ya. Kalian harus selalu melakukan pengecekan tuh hanya melalui website resminya ETLE Korlantas Polri, begitu ya. Jadi sekarang mengecek status tilang elektronik ya, itu semakin mudah teman Pro 2. Masyarakat bisa banget melakukan pengecekan secara mandiri melalui website resmi ETLE Korlantas Polri dengan memasukkan data kendaraan kalian ya sesuai STNK. Dan pokoknya jangan mudah kalian tuh mengklik tautan ETLE yang dikirim lewat WhatsApp. Begitu bijak ya, memanfaatkan layanan resmi adalah langkah sederhana untuk melindungi data pribadi sekaligus mendukung tertib berlalu lintas di era digital. Sekarang itu yang nipu-nipu ini banget ya, maksudnya dikit-dikit ngirimin link mengaku-ngaku inilah dari ETLE, dari Korlantas dan lain-lain. Jadi makanya kalian tuh jangan pernah mengklik tautan apapun ya. Langsung aja kalian buka di Korlantas itu ya, isi-isi datanya, baru deh kalian tahu kalian tuh ada pelanggaran atau enggak. Begitu, gampang banget ya sekarang teman Pro 2.